drama sampai menit akhir tadi malam ya. Argentina berhasil mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026 usai menang dramatis banget 2-1 atas Inggris. Teman Pro 2 sempat tertinggal. Tadi bangkit ya, Argentinanya satu terus bangkit lewat gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Nah, sementara Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya dengan 2 assist teman Pro 2. Di partai final nanti, Argentina bakalan menghadapi Spanyol dalam duel perebutan gelar juara dunia. Oke, udah ketahuan ya. Argentina versus Spanyol, siapa nih favorit kamu?

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Terimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 sadar gak sih kalau sekarang tuh Bengkulu lagi musim durian? Ya ampun, pokoknya kamu tuh gampang banget menemukan durian di mana-mana ya. Dan harganya masih affordable kok buat memenuhi BM kita semua ya teman Pro 2. Ya, kamu udah cobain belum durian di musim kali ini? Kalau aku sih kemarin sebelum sakit tenggorokan kayak gini ya, aku sempat nyobain durian yang ada di depan Balai Buntar. Aku belinya malam-malam waktu itu dan dagingnya tuh enak banget. Mungkin karena efek udah lama gak makan durian, jadi bener-bener ngedurian banget ya. Kamu harus cobain sih kalau kamu pencinta durian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan. Produser. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Come on, Harry.

Oke, teman Pro 2, kalau kamu lagi banyak pikiran nih, kamu biasanya lebih pilih curhat ke teman, dipendam sendiri, atau malah nulis di media sosial tapi anonim gitu loh teman Pro 2. Karena belakangan ini makin banyak orang yang memilih curhat di akun anonim karena merasa lebih lega tanpa harus menunjukkan identitasnya. Tapi menurut kamu, cara itu benar-benar membantu nggak sih? Atau justru bikin masalah terasa makin berat? Gimana nih menurut kamu teman Pro 2?

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026. Pro 2 FM. Teman terbaik.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Produ FM. Teman.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oh yes!
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Teman Pro 2 sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Nah sekarang kamu bisa banget pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000 aja teman Pro 2. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang dan untuk informasi berlangganan langsung cek ke telkomsel.id, daftar IndiHome atau bisa ke GraPARI terdekat. Pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya kamu bisa banget cek dari Telkomsel dan kamu bisa langsung cek Instagramnya @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Oke, teman Pro 2, Dai-Dai dari Shakira dan Burna Boy ini lagi trending banget di mana-mana ya. Karena final ya teman Pro 2, tadi Tata udah bilang Spanyol lawan Argentina. Dan kita beralih dulu mendengarkan Olivia Rodrigo Drop Dead, dan Tata mau mengasih tahu kali ya. Atau kamu udah dengar belum sih, karena belakangan ini istilah cut off teman lagi sering banget dibahas di media sosial dan di lingkungan sekitar ya. Nah, katanya ini demi menjaga ketenangan hidup, ketenangan mental, karena enggak semua teman itu harus dipertahankan teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Pernah enggak sih kamu ada di titik menjauh dari seseorang demi diri kamu sendiri, demi kesehatan mental kamu, ketenangan diri kamu, atau justru kamu tipe yang lebih memilih menyelesaikan masalah lewat ngobrol aja gitu baik-baik? Kalau aku sih daripada buang-buang energi

Hai teman Pro 2, masih bareng aku Tata. Dan kamu tahu gak sih, kalau kamu tuh sering banget bilang nanti aja deh. Nah terus ujung-ujungnya malah panik sendiri akibat nunda-nunda sesuatu ini. Ternyata ini tuh ada akibatnya teman Pro 2, kalau kamu tuh kebiasaan nunda pekerjaan atau procrastinating bahasa kerennya. Ini justru bikin stres karena yang pasti tugas kamu numpuk kan. Terus pikiran kamu jadi kayak kepikiran berat. Nah, kamu termasuk tim yang langsung kerjain kalau ada sesuatu sebelum lupa, atau kamu tim yang mepet deadline aja deh gitu, santuy ya kan?

Teman Pro 2 lewat menit siang ini. Masih pagi gak sih ini sebenarnya? Karena aku nganggapnya udah siang. Karena udah ya ampun panas banget. Dan Tata pamit undur diri dulu, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Di pada hari ini Kamis ya, 16 Juli 2026. Karena setelah ini yang bakal nemenin kamu Vidya sama Nida sama Vicky juga. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena setelah ini kan mereka bakalan live TikTok, bakal seru-seruan bareng, request time ya. Informasi pasti lebih banyak juga. Pokoknya kamu jangan lupa minum air putih, pakai sunscreen, karena iya ampun menyengat banget mataharinya. Kita ketemu lagi besok di sore ceria teman Pro 2. Stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Madura. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai, apa kabar untuk siang hari ini ya? Kayaknya aku kayak agak males ya ketemu hari Kamis, padahal mah besok udah Jumat terus ketemu weekend lagi. Tapi ya apalah daya ya, kita sebagai penyiar tuh kayak gak ketemu aja gitu tanggal merah terus. Kayak hitam semua gitu kalendernya. Jadi pengen gitu, bawaannya tuh kayak pengen ada gitu ya tanggal merah di penyiar gitu, di waktu penyiar. Tapi ya udah ya teman Pro 2, kalau moodnya lagi pada naik turun kayak aku, ya cari cara lah ya, kayaknya kita harus cari cara gimana cara ngebangkitin ya. Oke teman Pro 2, di santai siang masih kembali temenin ya untuk kalian semuanya. Ada Vidya, dan Vidya juga ditemenin sama siapa kakak-kakak?
1: Sama Nida
2: dan Vicky.
0: Oke, sama Nida dan Vicky ya untuk siang hari ini. Dan mereka juga bakal nemenin kalian nanti di Pro 2 Hitlist ya, ya. Jadi kita bakal live di TikToknya Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, silahkan di TikTok @Pro2Bengkulu dan di WhatsApp. Belum hafal juga. Udah mau sebulan ini PR kayaknya ya. Di 0811 73 22 330. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat. Langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kita masih nampak requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 7322 330. Kita dengerin dulu requestan dari teman Pro 2, lagu Vanessa Z.
1: Kayak gitu, Mbak.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non RPL, non alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2 lagi pada sibuk ngapain nih siang ini? Kalian kira-kira lagi di kantor, di rumah, atau lagi di kampus nih? Nah, buat kalian tetap semangat jalanin aktivitasnya ya, dan jangan lupa buat minum air putih. Kalau Teman Pro 2 ada lagu yang pengen banget didengerin, boleh banget gabung di TikTok live kita di Pro 2 Bengkulu, atau bisa di WhatsApp Pro 2 0811 7322 330. Nah, buat kalian kita ada lagu requestan ini, Selena Grace, Sumpah Mati.

0: Eh, ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, no. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 Hitlist. Kita masih menampung requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 73 22 330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro 2, lagu Raisa Teristimewa.

Teman Pro 2, nggak kerasa nih ya, waktu udah menunjukkan jam 11.38. Bentar lagi nih makan siang ya teman Pro 2. Enaknya nih kalau siang-siang gini makannya apa sih? Nasi padang, ayam geprek, atau mungkin kalian tim yang makan kuah-kuah nih buat siang-siang kayak gini. Buat teman Pro 2, kalau kalian lagi ada lagu yang pengen banget buat kamu dengerin, langsung aja request ke TikToknya Pro 2 Bengkulu, atau bisa gabung di WhatsAppnya di 0811-7322-330. Boleh banget nih buat kalian yang mau titip-titip salam buat keluarga atau orang-orang tersayang. Kali ini kita bakal puterin lagu dari Al-Ghazali, Kurayu Bidadari.

teman Pro 2, nggak kerasa nih kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist yang ini selesai dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin kirim request lagu dan ikut ngobrol bareng kita ya. Aku pamit dulu, aku Vicky dan ada Nida juga. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar, makan siangnya juga enak, dan tetap semangat menjalani hari. Sampai ketemu lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya, tetap di 105,1 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pro 2 pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaik. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

satu per dua FM, teman terbaik kamu, teman pro dua, ada satu lagu miliknya Dio lewat Mars ya, dan sudah ngantar kita juga hingga pukul sekarang jam berapa ya? Jam 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Ah, tiba-tiba nge-freeze ya. Kita emang udah waktunya makan siang ya, teman pro dua ya. Kayaknya apakah aku kurang makan? Ah. Kayaknya enggak deh ya. Tapi ya mungkin buat kamu juga sih teman pro 2 ya, sekarang udah waktunya jam makan siang juga. Jadi gak salah kalau sananya, misalnya kalau kamu ada nge-freeze-nge-freeze dikit, ya mungkin itu tanda kamu lagi kelaparan teman pro 2. Sama share with me gitu ya. Oke deh teman pro 2, video punya informasi. Nah ini mungkin informasinya pas buat kamu, siapa-siapa yang di sini mungkin punya UMKM ya. UMKM di sini teman pro 2 adalah dari sektor misalnya seperti produk-produk makanan-makanan gitu ya, atau mungkin juga produk-produk lain seperti kerajinan, handmade gitu. Nah, siapa di sini yang membayangkan produknya itu ada di hotel atau di resort atau di penginapan teman pro 2? Tapi sudah tahu cara ya masuknya belum ya? Karena sektor perhotelan itu bisa menjadi salah satu peluang pasar yang menjanjikan juga, karena menawarkan potensi kerjasama yang lebih stabil dan juga berkelanjutan. Misal nih, kalau seandainya produk kamu bisa masuk ke salah satu tempat, kamu pilih yang mana dulu nih teman produk? Masuk hotel, masuk kafe, masuk restoran, atau masuk perusahaan? Karena ya peluang besarnya seringkali datang bukan saat produk kita paling sempurna ya, tapi memang ketika kita sudah tahu kemana nih harus melangkah teman produk ya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara mempersiapkan produk supaya lebih dilirik lagi oleh buyer hotel, ya kayaknya kamu harus menambah ilmu di kelas komunitas sahabat UMKM ya. Jadi di sini nanti kamu bisa lihat bagaimana cara memulai membangun kemitraan dengan hotel atau kafe atau restoran atau juga perusahaan teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasinya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Setiap anak berhak tumbuh sehat dan kuat. Dan itu dimulai dari makanan bergizi.
1: Kini telah hadir program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, lauk bergizi, sayur sehat, dan tak lupa buah segar setiap hari.
2: Terima kasih makanannya.
0: Karena tubuh sehat, pikiran pun kuat. Belajar jadi lebih semangat, hidup pun lebih bermanfaat.
1: Ayo, dukung dan manfaatkan program Makan Bergizi Gratis. Makan enak, sehat, dan tidak bayar. Makan bergizi, hidup jadi berarti.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi barengan sama Vidya ya. Buat kamu mungkin yang lagi cari minuman yang enak tapi tetap sehat, teman Pro 2, kamu bisa cobain deh jus buah naga. Ini gak cuman cantik warnanya ya, tapi rasanya juga segar. Ada yang gak suka gak sih sama buah naga? Kalau dulu aku tuh emang juga rada-rada kayak, iya apa sih nih buah gitu kan, kayak bukan buah gitu ngeliatnya ya, senaga itu aku memandangnya. Tapi lama-kelamaan ternyata buah naga tuh enak, teman Pro 2 ya, kayak dingin gitu. Nah, jus buah naga itu kan tinggi serat ya, yang bisa ngebantu menjaga sistem pencernaan tetap lancar. Selain itu ada vitamin, mineral, dan juga ada antioksidannya yang baik banget buat bantu menjaga kesehatan tubuh kamu. Nah, kandungan airnya juga tinggi, teman Pro 2. Jadi bisa bantu tubuh kita itu tetap terhidrasi, apalagi di cuaca panas kayak sekarang gitu ya. Kalau kamu sering minum jus buah mangga, aku yakin ya, sore ini minum, besok paginya kamu bakal ngeliat ya warnanya berubah, bukan kuning tapi jadi warnanya merah gitu. Jadi kayak ya enggak zizi banget ya. Ya mungkin bisa memulai biasain untuk pilih minuman yang lebih sehat ya, teman Pro 2. Tapi ingat, tetap diimbangi dengan pola makan bergizi sama gaya hidup sehat supaya manfaatnya pun juga makin maksimal, teman Pro 2.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu yang bingung kalau ke kantor atau ngebekelin anak sekolah itu apa gitu ya, mungkin kamu bisa buatin chicken sandwich, teman Pro 2. Ya mungkin buat kamu juga yang pengen traveling, biasanya ya ciwi-ciwi pengennya nggak mau makan yang berat-berat nih. Kalau traveling ya udah bikin aja chicken sandwich gitu ya. Tapi jangan asal bikin, teman Pro 2. Gimana caranya supaya nggak berubah jadi roti lembek pas waktu makan? Triknya simple. Kamu tinggal pilih gitu ya, roti yang padat kayak sourdough atau misalnya kayak ciabatta gitu ya. Terus kamu tinggal panggang, baru diolesi mentega atau mayones tipis buat jadi pelindung dari lembab. Nah, ayamnya lebih oke itu dibungkus terpisah, baru digabung pas mau dimakan. Dan yang perlu kamu hindari adalah tomat sama mentimun ya. Pilih selada atau kol lebih baik. Dan terakhir, bungkus pakai kertas roti dan foil gitu ya. Lalu simpan di cooler bag. Dijamin bakal tetap fresh meski perjalanannya sampai 8 jam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Amra 2, satu lagu miliknya BTS, Wait For You. Ya, udah temani kita juga hingga pukul 13:42 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngelihat gitu ya teman Pro 2, siapa yang akan menjadi jawara untuk Piala Dunia 2026. Karena sesaat lagi teman Pro 2 ya, akan ada Argentina berhadapan dengan Spanyol. Wah, ini dua tim hebat ya teman Pro 2, yang mana dua-duanya punya tim yang solidnya sangat luar biasa. Dari setiap permainan kita tahu ya, mereka emang benar-benar bisa bermain dengan sangat menyejukkan hati dan mata, intinya seperti itu ya. Bagaimana permainan antar tim itu benar-benar didukung antar satu sama lain gitu teman Pro 2. Kalau mungkin tadi malam kalian udah ngelihat bagaimana pertandingan Argentina melawan Inggris ya, yang selalu takjub gitu ya dengan permainan Argentina itu, mereka tidak pernah putus asa. Di menit-menit terakhir justru mereka ngegolin langsung gitu ya, dua angka sekaligus teman Pro 2 ya, sehingga memastikan mereka untuk melaju ke babak final. Dan mungkin banyak yang menanti juga ya, final untuk Piala Dunia 2026 ini akan seperti apa, karena ada banyak sekali kejutannya dan begitu banyak entertain yang akan dihadirkan di Piala Dunia 2026 ya. Jadi udah siap untuk begadang ya buat kalian semuanya. Dan untuk teman Pro 2, informasi lainnya bakal dihadirkan untuk kamu. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

0: 2-1 lagu miliknya Anet lewat lagunya Sembunyi Dari Bumi ya. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 13:53 waktu Indonesia Barat. Kalau kita ngomongin soal sepak bola ya, kayaknya Piala Dunia tahun ini tuh banyak sekali gebrakannya ya Nida ya.
1: Iya betul sekali.
0: Yang terbaru ini adalah gebrakannya di final halftime show.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Jadi
1: oke deh. Jadi teman Pro 2, kalian tuh kebayang gak kalau misalnya final Piala Dunia itu nanti jedanya tuh bisa sampai setengah jam gitu. Nah jadi FIFA ini rencana buat nambah durasi jedanya karena ada pertunjukan hiburan. Jadi pertunjukan itu justru dapat banyak kritik nih daripada teman, daripada netizen gitu kan. Jadi ada kritikus sepak bola Johan Derksen ini bilang kalau penonton itu datang tuh buat nonton pertandingan nih, bukan buat nunggu konser yang ada di tengah-tengah laga gitu kan. Jadi selain itu jeda yang lama juga tuh bakal bikin pemain harus pemanasan lagi sebelum menuju babak selanjutnya nih.
0: Jadi itu yang menjadi kontroversi sekarang.
1: Iya,
0: ya. Betul. Katanya ada penambahan waktu untuk jeda rehat gitu ya istilahnya. Dan itu katanya bisa menurunkan stamina dari para pemain gitu ya. Cuman ya betul sih, Pida agak setuju gitu ya. Karena kalau menurut dia sendiri ini kan memang ajang pertandingan ya, bukan iya yang dicari sama FIFA tuh sebenarnya apa gitu.
1: Iya betul.
0: Yang dicari sama FIFA tuh apa sih, kredit dari penontonnya kah atau apa gitu. Karena kayaknya dua tim yang masuk ke final ini aja udah wah sangat luar biasa ya kan, pendukungnya, fansnya juga luar biasa gitu. Nah ditambah lagi dengan fans-fans artis-artis ini yang ada Madonna, ada Shakira, ada kemudian ada Justin Bieber, ada BTS, yang mana fans-fans royalnya mereka ini akan bertumpuk lah di stadion gitu ya
1: betul.
0: Untuk menikmati. Kalau beda sih jujur pengen banget justru ngelihat mereka ini sebagai ada di closing ceremony, ya kan? Jadi kayak makin wah keren banget. Nah, menutupnya itu dengan sesuatu hal yang keren banget. Akhirnya kan pada akhirnya gitu ya, di medsos juga dia ngelihat ini fans fans si artis dengan fans sepak bola akhirnya bertemu nih, ya kan? Bertengkar karena mereka akhirnya yang disalahin adalah si artisnya, padahal kan yang punya kuasa buat bikin permainan ini dan segala macamnya adalah dari pihak FIFA.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: kan? Jadi aku kalau dibilang setuju ya setuju, walaupun aku juga pengen banget ngeliat artisnya gitu kan. Cuman apa yang pengen dicari sama FIFA sih ya?
1: Iya.
0: Tapi kita tunggu aja deh nanti akan seperti apa di tanggal 19 finalnya ya. Siap-siap begadang sih harusnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu terbaru teman Pro 2 dari Dona Maula lewat lagunya Harum. Waduh, biasanya kita kalau dengerin lagunya Dona tuh lagunya yang melo-melo kayak gitu ya. Ya kayak istrinya lah, Yura ya kan. Tapi aku tuh belum pernah loh dengerin ada Yura featuring Dona atau Dona featuring Yura atau Yura dan Dona. Pengen banget kalau mereka disatuin kayak gimana ya teman Pro 2 ya. Masih bareng sama Vida sama Vicky juga ya untuk siang hari ini. Dan sekarang hari Kamis ya.
1: Iya betul.
0: Betul, besok udah Jumat terus weekend. Ya, Vicky biasanya kemana Vick?
1: Rencananya nih mau ke bioskop mbak.
0: Ke bioskop?
1: Iya.
0: Oke, kamu mau ngapain? Maco mbak.
1: Ini mbak ada film yang terbaru nih, Cekodam.
0: Cekodam.
1: Iya.
0: Oke. Cekodam sih harusnya filmnya mistis ya.
1: Iya, tapi ini tuh ada lucu-lucunya gitu mbak. Okay. Jadi kayak tertarik, nggak terlalu tegang.
0: Oh gitu. Iya. Kamu tipe orang yang suka memicu adrenalin ya. Kalau Bina jujur terakhir banget nonton film horor itu di kayaknya waktu pindah kuliah deh. Jadi udah berpuluh-puluh tahun.
1: Iya.
0: Berpuluh tahun tuh banget gue. Kayaknya udah berapa tahun yang lalu.
1: Yeah.
0: Udah berapa tahun yang lalu. Dan itu emang pindah kayaknya emang adrenalinnya udah enggak di situ lagi.
1: Oh.
0: Jadi udah kayak pengen nonton selucu-lucunya film ya. Mm-hmm. Tapi kayak enggak pengen lagi gitu nonton film apa namanya horor walaupun horornya itu komedi ya gitu.
1: Oh, kenapa tuh, Mbak?
0: Ya karena adrenalinnya udah enggak di situ.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Tapi kalau film ini sendiri pemainnya ada siapa?
1: Ada Sakti, Jirayut, Bima, Kak.
0: Ada Sakti, yeah. Jirayut, ada Bima. Kayaknya ada Jirayut, Saputra sama Benitus Siregar deh.
1: Yeah.
0: Sakti itu nama pemainnya. Mereka bermain menjadi Sakti, Bima sama Wira.
1: Iya. Yeah.
0: Mereka bertiga itu, ya kan? Ceritanya tentang apa?
1: Ceritanya tuh mereka tuh bikin konten, Mbak, tapi dia tuh kayak mistis tapi lucu kayak gitu. Okay. Jadi aku tuh tertarik lah gitu.
0: Jadi mereka bikin konten Cekodam.
1: Iya.
0: Memang berapa waktu yang lalu itu kan Cekodam sempat masih ada enggak sih di TikTok live Cekodam gitu.
1: Masih Mbak.
0: Masih.
1: Masih.
0: kamu bener-bener TikToker ya.
1: Kadang Vicky komen, Mbak.
0: Serius?
1: Iya.
0: Pernah ikutan?
1: Enggak sih sebenarnya. Kadang lucu, tapi lucu, Mbak. Kayak apa ya, membaca-baca pikiran orang ya.
0: Oke, gitu. Cekodam tuh sebenarnya cek apa sih?
1: Kayak apa ya?
0: Kayak baca masa depan gitu atau
1: ya, kayak gitulah. Kayak gitulah, Mbak.
0: Terus orang itu bisa tahu itu dari apa? Biasanya kan kamu ngikutin tuh ya orang-orang yang cekodam itu. Mereka biasanya lihat dari tulisannya atau apa gitu.
1: Iya, Mbak. Kadang dari foto profil dari TikTok kita itu.
0: Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Nanti yang dibaca kayak gimana, Mik? Nanti yang dibaca kayak gimana? Kamu orangnya begini gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kamu akan ketemu begini gitu.
1: Kayak nanti kamu bakal nikah di tahun berapa kayak gitu, Mbak.
0: Oh iya. Yeah. Jadi itu yang namanya Cekodam. Oke, okay, kayaknya Bina bisa ngebayang deh ini nanti filmnya akan seperti apa.
1: Iya.
0: Pokoknya weekend kalau kamu gak punya rencana gabut ya,
1: iya,
0: bisa ikutan Vicky ya, Vicky.
1: Iya, bisa. Tapi bayarin, Mbak.
0: Gimana sih? Pokoknya kalau misalnya kalian punya rencana gak punya teman nonton, nobar nih.
1: Iya,
0: sama
1: nobar
0: Vicky, ya.
1: Iya,
0: nonton film apa tadi?
1: Cekodam.
0: Oke.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Sunita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Vidya,
1: Vicky,
2: dan Nida tentunya.
0: Oke, teman Produa. Vidya punya kabar menarik dari band Indonesia yang lagu-lagunya pasti pernah nemenin masa galau kalian, teman Produa. Siapa lagi kalau bukan The Massive?
1: Betul banget, setelah lebih dari 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, The Massive sekarang mulai perjalanan baru sebagai band independen.
2: Nah, yang bikin menariknya lagi nih teman Pro 2, mereka tuh juga baru rilis single terbaru yang judulnya tuh On Our Own.
0: On Our Own ya?
2: Ya, betul sekali.
0: Yang memang pemilihannya sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris ya. Dan tentunya teman Pro 2 ini jadi langkah besar ya buat The Massive, karena mereka tuh tidak cuma menyasar pendengar di Indonesia juga, tapi kayaknya mereka akan mencoba untuk menjangkau pasar musik internasional ya.
1: Iya, bahkan dalam proses produksinya mereka juga bekerja sama dengan beberapa nama besar industri musik dunia yang pernah terlibat dengan musisi internasional tentunya.
2: Oke, tapi tenang aja teman Pro 2, meskipun sekarang itu tampilannya tuh dengan warna musik yang baru, ciri khas The Massive ini yang easy listening itu masih terasa banget kok teman Pro 2.
0: Oke, jadi buat kalian yang dulu tumbuh bareng cinta ini gitu ya, membunuhku. Jangan menyerah atau merindukanmu ya, pasti masih bisa ngerasain nuansanya The Massive yang familiar lah.
1: Ya, menarik juga ya melihat musisi Indonesia sekarang semakin berani buat go internasional tentunya. Bener. Dan membawa karya mereka ke panggung dunia.
2: Apalagi kan sekarang itu bisa kita dengerin lewat platform digital kan. Betul. Lagu dari mereka itu bisa didengar oleh berbagai orang dari luar negeri pun bisa buat teman-teman dengerinnya.
0: Iya. Dan hari apa ya, kemarin mereka juga The Massive itu tampil di Music Live Chat ya, sambil membawakan lagu On Our Own secara live dengan aransemen semi akustik. Itu keren banget sih.
1: Wah, pastinya seru banget ya dengan versi live-nya. Kadang justru lagu yang dibawakan secara akustik punya nuansa yang berbeda.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kalau teman Pro 2 sendiri nih gimana? Kalian tuh lebih suka lagu The Massive yang lama atau justru dengan warna musik yang baru yang mereka bawain sekarang nih?
0: Kalau aku jujur ya, aku karena mungkin ini sesuatu yang baru didengar ya, dari seorang dari satu band The Massive ya, dengan vokalisnya Rian. Kalau menurut aku belum dapat aja feelnya di On Our Own ini gitu. Yeah. Aku masih kayak kebawa-bawa Rian yang The Massive yang dulu gitu. Kalau kalian gimana teman-teman?
1: Kurang tahu juga sih. Kalau Mbak gimana?
2: Kalau aku sih sama ya kayaknya sama Mbak Vidya ya.
0: Tapi bukan berarti kita tidak bilang kalau Our Own On Our Own ini gak bagus. Mungkin teman Pro 2 pengen denger kali ya, langsung aja. Tetap di sini.

0: Kamu harus tahu, salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 udah enggak kerasa ya kalau sekarang udah di jam 3 kurang 10 menit ya.
1: Iya, betul banget.
0: Dan taunya betul banget aja. Dan artinya Vidya, Vicky sama Nida juga akan segera tuntas ya untuk namanya Teman Pro 2 di Santai Siang. Ada pesan-pesan apa teman-teman buat Teman Pro 2 untuk hari ini?
1: Tetap semangat.
0: Asik. Ini habis ngobrol ya ceritanya. Iya, ngobrol nih. Tetap semangat.
2: Jangan lupa minum air putih yang banyak.
0: Itu sih setuju ya. Karena lihat cuaca kayaknya agak terang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Panas banget, Pak. Panas banget di luar itu. Oh, kalau enggak banyak minum mungkin dehidrasi.
0: Oh, gitu. Iya benar ya. Jadi perbanyak air mineral karena barusan dia ngelihat di koran katanya kemarau itu sampai September.
2: Waduh, lama.
0: Wah, kita menikmati cuaca 30 derajat serasa 39 derajat ini sampai September.
2: Tapi rasanya matahari itu udah di atas kepala gitu ya.
0: Asli.
1: Kayaknya satu orang satu matahari, Mbak.
0: Gak pakai diskon lagi ya. Tapi ya sudah lah ya Teman Pro 2, intinya tetap semangat, jangan lupa konsumsi air mineral ya, kayak kata Nida dan Vicky tadi. Bida juga kayaknya juga menyemangati kalian tetap stay aja di Pro 2 supaya hiburannya enggak mentok di situ-situ aja. Ya udah deh kalau gitu, sebagai single pungkasan Teman Pro 2, Bida pilih single miliknya Jihyo, Sensi dan juga Fandom. Ini lagu yang sesuai lah sama euforia saat ini ya di Piala Dunia 2026 Teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 listener film I Lead Catchy lewat Iconic by Mistake ya. Jadi akhir untuk kebersamaan Vidya dan juga
1: Vicky dan juga Nida tadi lagi
0: keluar sebentar.
1: Iya, keluar sebentar.
0: Ya, oke. Okay. Kita bertiga teman Pro 2 kayaknya harus pamit juga dari ruang dengar kalian semuanya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana ya, Vick ya.
1: Iya, betul. Harus tetap stay di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Oke, kalau gitu selama melanjutkan aktivitas, Vidya pamit.
1: Dan saya juga pamit ya.
0: Vicky dan Ida pamit.
1: Iya.
0: Bye-bye, teman Pro 2.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
3: Online. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ceria edisi spesial disiarkan dari
5: Produa FM. Sore Ceria,
6: kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produa FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

10 teman terbaik kamu. Sore. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu Intan lagi di sore ceria hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Temani kamu selama beberapa jam ke depan, dan nanti di jam 4 sore bakal ada obrolan juga di sore ceria, bakal live di YouTube channel RRI Nat Bengkulu. Jadi pastiin yang pengen dapet insight-insight seru dari anak-anak muda Bengkulu, nanti bisa tonton acaranya di YouTube RRI Nat Bengkulu. Bisa juga kamu dengerin melalui aplikasi RRI Net Bengkulu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102, 105,1. Teman terbaik setiap saat.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cuma butuh 1 tahun buat mengubah status dari pasangan baru menjadi ranking 2 dunia. Keren kan? Ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri kembali tampil di Japan Open 2026, tepat setahun sejak pertama kali dipasangkan di turnamen yang sama. Bedanya kali ini mereka datang dengan status ranking 2 dunia. Langkah awal mereka juga mulus setelah mengalahkan wakil Prancis 2 game langsung dan sekarang siap berburu tiket perempat final.

Info Pro 2. Teman Pro 2 Perpustakaan Nasional bareng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu lagi mengadakan Lomba Video Konten Literasi 2026 bertema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi. Buat kamu yang usianya 17-35 tahun, kamu bisa menunjukkan ide kreatif lewat video berdurasi 5-7 menit. Pendaftaran dan pengiriman karya masih dibuka sampai dengan 25 Juli 2026. Siapa tahu video kamu bukan cuma jadi juara, tapi juga bikin makin banyak orang jatuh cinta sama aktivitas membaca. Beralih ke informasi lain, Agro Eduwisata Toboponik di Jalan Jenggalu hadir dengan konsep wisata edukasi pertanian modern. Di sini kamu bisa keliling greenhouse, belajar gimana melon premium dibudidayakan dengan teknologi modern, sampai merasakan sensasi memetik buah langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, tempat ini juga punya misi mengajak makin banyak anak muda untuk melirik dunia pertanian yang sekarang makin modern dan penuh peluang. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kita ketemu lagi di sore ceria hari ini. Program yang semoga aja bisa ngasih insight-insight seru buat kamu. Sore ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng teman lama aku yang sudah lama berkecimpung di dunia teknologi dan inovasi, Robby Sugara, Direktur Teknologi dan Inovasi PT Askon Inovasi Data sekaligus co-founder dari Oase, ya enggak sih?
1: Siap.
0: Assalamualaikum Robby.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Harus kita baik-baikin terus.
0: 2026 ini lagi sibuk apa nih Robby?
1: Ya kalau sekarang aktivitas normal ya. Handling bisnis ya, karena banyak klien yang butuh diperhatiin. Dan beberapa waktu ini lagi concern di organisasi dan komunitas juga. Udah comeback lagi ya.
0: Kayaknya dari zaman dulu gak sih suka berkomunitas?
1: Suka, betul. Cuman waktu itu vakum lah ya. Abis nikah kita benerin rumah tangga kita dulu kan, baru kita benerin umat.
0: Kenapa? Seberbeda itu kehidupan pas single sama menikah?
1: Iya. Kalau saya tuh mikirnya dulu memang ketika ngebangun sesuatu ya, kita kan udah mulai lama ya sama Mbak Intan bilang kita di blogger gitu kan. Ya waktu itu memang ngerjain project, kemudian ngerjain sesuatu itu ya jalan gitu. Cuman kadang-kadang gak tahu kita ngerasa capeknya apa sih waktu itu kan. Kok kayak gak dapet apa-apa gitu. Nah, terus lama-lama karena memang ternyata yang kita kerjain itu mut-mutan aja. Mau yang ini kerjain itu, kerjain ini, kerjain. Akhirnya gak fokus. Nah pada saat sudah mulai menikah waktu itu ya, cukup muda ya menikah umur 23-an saya dulu.
0: Muda banget sih.
1: Muda banget ya, 23-an. Nah di saat itu mulai sadar lah bahwa kayaknya kita perlu menyusun roadmap hidup kita nih gimana. Jadi saya pilih untuk menikah dulu, lalu mengerjakan apa-apa-apa-apa, termasuk ngerjain bisnis, buat platform digital waktu itu. So, butuh fokus ke situ dulu. Jadi beberapa organisasi ya di off dulu deh gitu.
0: Tapi aku kan kenal kamu tuh emang berhubungan sama IT dan segala macam gitu kan.
1: Betul.
0: Emang basicnya, backgroundnya kamu emang di situ?
1: Ya lulusan informatika.
0: Informatika tahun berapa tuh?
1: Masuk 2012, lulus 2016.
0: Ada tingkat
1: aku
0: sih.
1: Ya suhu.
0: Oke, jadi anak 2012.
1: Anak 12, angkatan 12, angkatan 12.
0: Kenapa waktu itu pengen masuk TI?
1: Sebenarnya waktu itu saya pengennya masuk ini ya, masuk STAN. Ya, jadi saya itu dulu dari kelas 10 ke kelas 11 itu masuk IPA saya. Di kelas 11 jurusan IPA tuh ya. Cuman waktu itu saya mikir saya maunya masuk STAN dan STAN itu harus IPS. Saya tanpa sepengetahuan guru saya daftar ulangnya masuk IPS.
0: Astaga.
1: Iya. Dan orang tahunya setelah beberapa bulan, dimarahin saya. Tapi ya udah saya go on aja mau masuk IPS. Tapi di saat kelas 3 malah waktu itu kita mau kelulusan daftar STAN-nya enggak buka tahun 2012.
0: Wow.
1: Sakit enggak coba?
0: Sangat-sangat sakit. Tidak didukung sama takdir sih.
1: Coba. Akhirnya setelah itu ya udah akhirnya mau ngambil yang lain aja. Waktu itu suka matematika, ngambilnya maunya FK matematika. Tapi enggak boleh anak IPS ngambil itu.
0: Emang iya ya?
1: Enggak boleh.
0: Kamu ngambil IPC dong?
1: Ah, iya.
0: IPC kan
1: di iya, kan? Sakit sekali saya harus tes IPA, Fisika, Biologi semuanya harus tes dua-duanya. Jadi saya belajar lagi waktu itu akhirnya ya udahlah ngambil IPC. Jadi punya pilihan 2 IPS 1 IPA atau 2 IPA 1 IPS. Aku ambil 2 IPA. FG Matematika, Informatika sama satunya Akuntansi.
0: Wah.
1: Wow. Jebolnya di Informatika. Ya udah terima aja takdir.
0: Jadi informatika itu sebenarnya bukan sesuatu yang kamu inginkan dulu ya.
1: Dulu.
0: Tapi setelah kamu jalani enjoy.
1: Ya kayaknya ya kalau udah dijalanin apapun kayaknya bakal jadi enjoy sih. Mungkin kalau dulu saya konsen di matematika ya enjoy juga matematika. Sekarang informatika juga malah kayaknya saya ngerasa opportunity-nya dapet di informatika ya. Pada waktu itu kan belum hype ya. Kalau sekarang kan setelah 2016 ke atas ya semua bicara tentang IT gitu.
0: Oke, aku tuh punya teman anak TI, anak TS, pokoknya teknik-teknik
1: ya?
0: Gitu kayaknya tuh sibuk banget gak sih?
1: Banget.
0: Terus kayaknya lebih sibuk dibandingin ya anak-anak FKIP lah ya. Kayak beda sih kehidupannya. Gimana kesan-kesan kamu menjalani 4 tahun di jurusan itu?
1: Iya, 4 tahun ya. Sebenarnya kalau dibilang sulit, mungkin semua orang yang masuk teknik sepakat itu sulit ya. Tapi kan sulit itu bukan berarti ya mustahil atau nggak bisa ngapa-ngapain ya. Justru waktu itu saya dapat momentumnya itu ketika sering bantu-bantuin dosen. Misalnya mereka ada lagi ada proyek, misalnya mereka ada penelitian dan segala macem. Ya karena kita anak-anak anak baik-baik ya di kelas ya, selalu ditawarin gitu kerjain. Ya udah lama kita kerjain-kerjain aja gitu kan, dengan niat ya cuman sekedar ngikutin perintah dosen waktu itu. Tapi lama-lama kita ngerasa kayaknya ini opportunity gitu. Nah, oh kita jadi terlibat. Saya ada banyak dulu proyek-proyek masih mahasiswa.
0: Apa tuh?
1: Dulu buat aplikasi untuk kampus. Ya, ada aplikasi KKN dulu untuk kampus, di kampus. Kemudian ada aplikasi untuk perhitungan insentif dosen dan segala macam. Di titik itu anak mahasiswa bisa meeting satu room sama rektor, itu kan luar biasa rasanya.
0: Iyalah.
1: Beda. Kita meeting sama rektor satu meja sama semua wakil-wakil rektor gitu lah. Walaupun kita cuma duduk aja, nggak ngapa-ngapain di situ.
0: At least diajak sih.
1: At least diajak ketemu sama rektor, oh tahu gitulah.
0: Berarti kamu emang dari dulu tuh udah seneng bersibuk-sibuk, ketemu sama banyak orang, berkomunitas.
1: Iya, mungkin lebih tepatnya kalau saya ngerasa saya tuh tipikal orang yang kalau dapat kesempatan diminta tolong, ya udah deh, dibantu kita. Kita nggak pernah nawarin diri, kita nggak pernah merencanakan ingin sesibuk ini. Tapi pada akhirnya memang momentumnya datang, kemudian menghampiri kita dan butuh bantuan kita, dan kita ngerasa, ya udah, ayo kita gas aja gitu kan. Mungkin ada di titik bahkan kita ngerasa kita nggak mampu.
0: Yeah.
1: Saya ingat betul, pertama kali saya itu dulu ada satu dosen yang minta kami nih, ada kelompok, kami presentasi sebuah aplikasi. Yang kami buat itu sebenarnya kami nggak tahu, sebenarnya aplikasi kami buat tuh cara kerjanya gimana ya. Comot sini, comot sana, tiba-tiba jadi aja lah aplikasi itu. Terus dosen-dosen nanya, kami juga setengah ngerti setengah enggak sama yang kami buat gitu kan. Tapi di titik itu dosen bilang, mau enggak dibantu buatin project ini. Terus kami ngaku aja kan, Bu, kami sebenarnya enggak terlalu paham ini. Enggak apa-apa, ini buku, dikasih 3 buku kan. Udah kami telan buku itu selama seminggu, akhirnya buat sesuai apa yang panduan buku itu, ya jadilah. Waktu itu kalau mungkin kami enggak terima, beda ceritanya mungkin.
0: Tipikal orang yang mau ngambil peluang sih, yeah. Berarti ya. Walaupun ya nggak ngerti-ngerti banget,
1: nggak
0: yang suhu-suhu banget, tapi mau.
1: Iya mau, ya wajar nggak suhu karena masih semester berapa gitu ya, semester 4 kayaknya gitu.
0: Iya ya.
1: Gitu.
0: Sampai akhirnya bikin logo, logo blogger Bengkulu.
1: semuanya itu.
0: Semuanya kamu kerjain.
1: Iya.
0: Kalau ada yang minta bantuan, okay, siap.
1: Iya siap. Aja.
0: Diminta tolong ngasih pelatihan buat anak-anak blogger, okay.
1: Okay, siap.
0: Siap juga. Gitu. Kamu juga erat banget lah sama dunia digital dan segala macam ya.
1: Betul, betul.
0: Dulu tuh aku ingetnya Robi mana nih? Robi Cari Bengkulu.
1: Iya, udah pasti itu kali itu brandingnya gitu lah dulu.
0: Iya, apa kabar Cari Bengkulu?
1: Alhamdulillah sehat ya. Dari 2016 platform itu sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Jadi dulu itu kan momentumnya ketika saya itu sering ikut beberapa kegiatan di luar ya. Misalnya kegiatan waktu itu ada beasiswa, beberapa kali pelatihan kegiatan keluar itu sampai 3 kali. Kemudian ada lagi forum-forum yang diikutin. Kemudian ya banyak lah kegiatan-kegiatan pemuda nasional yang dulu diikutin. Masalahnya sama, ketika perkenalan orang gak tahu Bengkulu itu apa. Ya kan itu dirasakan, kayaknya masih sampai sekarang itu dirasakan.
0: Masih sih.
1: Nah, waktu itulah makanya saya buat satu platform namanya caribengkulu.com. Jadi kalau perkenal ya saya Robi, ada yang tahu Bengkulu? Enggak tahu. Oke, sekarang semua keluaran HP buka caribengkulu.com.
0: Caribengkulu.
1: Hasil tahu mereka. Oh, Bengkulu di Sumatera, Bengkulu ini. Juga ada datanya begitu saya buat. Nah, ya karena itu untuk seru-seruan aja ya, enggak tahu gimana cari cara uangnya, ya udah dipakai-pakai aja. Akhirnya ya jadi platform biasa aja. Nah, kayaknya beberapa tahun yang lalu itu saya kepikiran daripada itu platformnya nganggur aja nih, saya konversi lah jadi media kecil-kecilan lah ya. Jadi ada tempat kalau saya mau nulis sesuatu tentang Bengkulu ada di situ, dan semuanya berita-berita tentang Bengkulu, tapi berita-berita yang bagus-bagus lah.
0: Good news from Bengkulu.
1: Benar.
0: Iya. Yep. Nah, kalau sekarang kan Robi ini Direktur Teknologi dan Inovasi PT Askon Inovasi Data.
1: Iya, betul.
0: Apa itu?
1: Ya jadi waktu itu kita kan buat Cari Bengkulu 2016 ya, 2016. Kayaknya di momentum 2016 itulah kita sering blogger lah ya, blogger. Saya juga kan dulu punya blog ya, punya blog. Ya ada lah beberapa menang-menang kompetisi dulu. Ya lumayan ternyata, cuma dapat 100.000 tuh bangganya loh, nauzubillah lah waktu itu ya. Nah di situ saya ngerasa ada yang kurang dari diri saya. Saya bisa buat produk, aplikasi, tapi yang saya nggak bisa itu gimana monetize-nya, gimana nyari uangnya nih dari produk-produk ini. Oleh karena itu kayaknya saya ngerasa kekurangan apa ya, kayaknya nggak ada jiwa bisnisnya nih gitu. Akhirnya yaudah ngapain daripada bingung-bingung, yaudah buat bisnis aja lah, carilah gitu. partner yang bisa buat bisnis. Makanya kita buat dulu PT untuk development IT gitu.
0: Oh, oke. Karena lama-lama seiring bertambah usia butuh duit,
1: butuh
0: ya.
1: Butuh duit. Udah jelas itu. Udah pasti.
0: Zaman-zaman kayak 19 tahun, 20 tahun enggak butuh duit sih.
1: Iya, enggak. Ya kan saya menikah muda begitu itu ya, enggak tahu kan rumah tangga kan butuh operasional.
0: Betul. Iya. Token listrik mau diisi ya, nah, gas mau dibeli.
1: Enggak cukup sama sayang-sayang aja.
0: Benar, benar. Terus ini berarti emang bikin perusahaan yang
1: betul.
0: Intinya kamu juga pengen berbisnis dan segala macam gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau Oase?
1: Nah, jadi di PT. Jadi perusahaan legalnya itu namanya PT Askun Inovasi Data. Lah, Oase itu adalah sebuah produk startup yang kita buat di bawah legalnya PT Askun itu, yang tujuannya adalah membantu UMKM dalam menjalankan bisnisnya, utamanya untuk pencatatan keuangan. Makanya jadi OAC itu sebenarnya singkatan dari One Application Solution for Smart Entity. Nah, jadi ya kita punya banyak produk-produk turunan selain aplikasi kasir ya, yang kita apa namanya itu ibaratnya tawarkan lah kepada UMKM-UMKM. Nah, OAC inilah brandnya gitu. Karena kan biasanya kan jarang nih nama PT, ya kalau tahu beberapa brand-brand online delivery itu nama brand sama nama PT-nya beda gitu. Nah, kita gitu juga loh. Jadi nama brand yang lebih ditonjolin OAC-nya. Gitu. Tapi sebenarnya satu payung lah.
0: Oke. Jadi kamu tuh ngapain aja tuh?
1: Nah, ini banyak nih.
0: Fungsinya apa nih?
1: Fungsinya banyak ini.
0: Pusing kayaknya.
1: Iya, jadi kita ada beberapa layanan sebenarnya. Yang pertama kita development system. Jadi memang kita melayani kebutuhan bisa pemerintah, UMKM dan segala macam. Tapi udah berapa tahun ini saya enggak lagi main ke pemerintah. Lebih enak ke swasta aja. Ya, enggak setanya ya. Nah, kemudian ya setelah itu kita juga punya beberapa aplikasi yang siap pakai, yang jadi UMKM bisa tinggal pakai. Dan ya itulah yang kita lakukan. Karena dulu saya ngerasa ya, ketika buat-buat aplikasi aja kemudian selesai, itu kita dapat uangnya ada tapi kemudian selesai gitu. Nah, enggak berkelanjutan. Maka kita coba buat produk. Nah, setelah buat produk ini ya alhamdulillah akhirnya mengandalkan produk ini dipakai terus, karena metodenya kan pembayaran bulanan. Maka ya lumayan dapat income gitu, bisa membiayai operasional tim dan segala macam. Itu kan enggak perlu kita nunggu-nunggu ada project atau enggak gitu loh.
0: Berarti kayak ada passive income-nya sekarang ya?
1: Bisa jadi kayak gitulah kira-kira.
0: Karena kan kamu bikin sekali.
1: Betul.
0: Tapi kamu dapat uangnya tuh berkali-kali.
1: Iya. Iya kan? Sederhananya begitu.
0: Begitulah,
1: tapi enggak sederhana gitu dong.
0: Iyalah, dong. Pasti ada maintenance dan segala macam yang harus kamu urusin.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Pusing enggak sih?
1: Sebenarnya pusing atau enggak itu kan ukuran masing-masing lah ya. Makanya kalau saya kan karena dari dulu DNA sering direpotin orang dan mau direpotin orang itu sudah ada. So, nge-treatment klien itu udah kayak yang ngasih bantuan aja gitu. Udah kayak kabur aja antara sebenarnya kita ini lagi nge-treatment klien atau sebenarnya bantu teman atau sebenarnya lagi ngapain gitu. Nah, jadi enggak ngerasa ada beban sih sebenarnya.
0: Tapi Bi, kamu kan maksudnya sering banget dimintain tolong.
1: Iya.
0: Pernah enggak ada momen-momen kamu tuh malah jadi keteteran sama urusan kamu pribadi?
1: Bisa, ada. Tapi kayaknya beberapa tahun terakhir itu saya udah move on dari situasi itu. Udah, kalau dulu iya banget gitu. Malah
0: gak enakan ya kalau ya?
1: Gak enakan, kayak gitu. Nah, kita ada, ya kalau istilahnya people pleaser lah gitu. Ya semuanya gak bisa nolak lah gitu. Susah ngomong-ngomong tidak gitu kan. Tapi per hari ini saya udah ngubah paradigma mikirin, ini nanti repot ini enggak. Di awal ketika saya terima itu, ya saya udah disclaimer. Udah saya tekankan betul. Ya bisa saya bantu di titik yang sekarang ya. Mungkin tapi nanti abis ini kamu harus cari orang lainnya, gini-gini. Sehingga gak kejebak, terjebak di zona itu terus-menerus lah. Sehingga gak bisa keluar gitu. Jadi beberapa sama temen dan segala macem, kadang-kadang mereka juga udah tahu diri ya. Ini gak enak lah minta ngerecoki terus kayak gitu. Nah.
0: Oke, okay. Nah, bantu jadi, sih.
1: Bantu.
0: Tapi ada gitu. Porsinya loh.
1: Ada porsinya, betul, betul.
0: Jangan terus-terusan ya.
1: Iya, iya, iya gitu.
0: Nah, kalau sekarang gimana nih, Bi? Pasti udah kerasa banget kayak banyak perubahan ya, ya. Dari zaman-zaman kamu jadi mahasiswa. Zaman dulu tuh belum ada AI, Robi.
1: Iya.
0: Dulu tuh bener-bener kayak
1: semuanya manual gitu.
0: Manual banget, Bi. Kayak sekedar sesimpel postingan blog yang kita mau bikin 500
1: aduh,
0: kata.
1: Lama itu banget.
0: Ih, lama loh. Bener-bener harus kayak menuangkan pikirannya, iya, nyari sumbernya dan segala macam. Iya. Kalau sekarang tinggal bikin promnya, mau bikin berapa? 100 artikel bisa aja kan. Walaupun selesai. Ya soal ada nyawanya atau enggak tuh
1: ya
0: kita enggak tahu sih. Iya. Nah, jadi gimana menurut kamu?
1: Ya sebenarnya gini, saya lihat sekarang fenomena AI ini justru gini. Dulu kita ngerasa, oh, kok sekarang aku jadi ngerasa rugi ya dengan adanya AI ini, keahlianku menjadi tidak ternilai lagi karena orang bisa melakukan yang sama. Menurutku itu adalah stigma yang amat sangat salah. Justru untuk orang-orang yang sudah berada di zona profesional, AI itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bisa meningkatkan lagi skalabilitas dan kualitasnya. Jadi dari kuantitas dan kualitas kerjaan kita jadi meningkat. So, balik-balik ke kita lagi sih, kalau kita ngerasa itu ancaman, ya tentu kita akan melawan itu gitu. Tapi kalau kita ngerasa ini peluang gitu, ya udah riding the wave aja gitu deh. Dia lagi ombaknya tinggi, ya kita berselancar aja di zona itu. Makanya saya lihat sekarang, mungkin kalau saya ngerasa AI sudah mendisrupsi dunia IT karena orang juga bisa ngeprom buat produk digital juga bisa gampang, ya saya akan tinggalin zona ini. Tapi kalau saya enggak, malah saya terus gitu. Makanya saya ningkatin value-nya, yang saya ingkatin. Kamu mungkin boleh bisa aja buat aplikasi sendiri pakai AI. Yakin bisa maintenance-nya. Kalau enggak, ya mending pakai aku aja gitu kan. Okay. Kita ningkatin value kita. Sehingga value itu yang menjaga kita dari AI.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau Robi, sesering apa pakai bantuan AI? Urusan kerjaan, urusan personal?
1: 90%.
0: Buat apa aja tuh?
1: Ya buat riset. Kalau dulu kita, ini kan kalau kita bicara pembuatan aplikasi ya, kita akan ada beberapa step ya. Pertama yang paling awal itu kan kita user requirement. Kita lihat nih si klien punya problem apa di tempatnya. Lalu kita lihat, oh ini masalah utamanya, oh ini masalah sampingannya. Kadang klien juga gak tahu sebenarnya masalah dia apa gitu kan. Nah kita yang harus menemukan, ya kita harus menemukan. Oke, kayaknya sih ibu ini bukan bermasalah bagaimana cara mengolah orderan, tapi sebenarnya ordernya juga gak sebanyak itu. So kita fokus daripada buat aplikasi untuk operationnya, mending kita buat aplikasi untuk marketingnya bu, gitu. Nah, sehingga kita buat aplikasi marketingnya. Setelah kita buat aplikasi marketing, kita rancang kan, mau kayak apa aplikasinya, fiturnya apa aja, siapa yang pakai segala macam. Nah itu dulu butuh waktu yang sangat, ya lumayan lah ya, sampai ke tanda tangan kontrak itu butuh waktu analisis. Nah kalau sekarang pakai AI kan nggak perlu, ditambah jam terbang lagi juga. Tuh aplikasi marketing mah aku udah pernah buat ini, ya kan tinggal gabung-gabungin aja kan. Nah, sehingga ketika mau ngerancang sebuah aplikasi baru, kita udah mangkas waktu banyak banget. Yang kedua dari sisi pembuatan. Nah, dulu itu betul-betul sama kayak nulis artikel kita, Mbak. Baris per baris coding itu kita tulis. Semua functionnya itu kita tulis. Jadi kalau ada satu aplikasi itu bisa 1 juta karakter, 1 juta itu kita ketik. Paling bantuannya kita kopas-kopas dikit aja kan. Nah, tapi tetap harus diedit kan. Begitu sesulit itu zaman-zaman kita awal-awal ngoding.
0: Kayak berasa tua banget kita ya.
1: Iya, kalau sekarang mah. Oke, okay, tolong perbaikin bagian ini. Yeah. Selesai gitu.
0: Iya sih.
1: Tapi pertanyaannya kan apakah itu bisa dilakukan semua orang? Enggak, belum tentu. Benar. Emang dia tahu ngasih tahu AI suruh perbaiki bagian mana? Kan enggak. Nah, tetap artinya yang membuat situasi ini terjadi adalah pengalaman kita tadi yang enggak bisa dihilangkan gitu. Nah,
0: oke, okay. Tadi kamu ngomongin klien. Klien kamu tuh mostly dari kalangan apa nih?
1: Kalau sekarang itu banyak dari pebisnis yang paling banyak ya. Karena memang pebisnis yang mampu membayar.
0: Apa biasanya bisnisnya?
1: Ya, macam-macam. Jadi kalau sekarang itu ada banyak UMKM yang memang punya kebutuhan untuk aplikasi pencatatan keuangan, transaksi, kemudian sampai dengan kemarin kita ada buat juga untuk presensi karyawan segala macam. Ada sampai sekarang kita punya klien satu kabupaten yang pakai aplikasi kita. Jadi aplikasi itu dipakai

0: pengelolaan itu kan agak sulit. Menagih itu kan kalau muridnya ratusan kan nagihnya kan susah tuh tiap bulan kan. Akhirnya ketika kita pakai aplikasi, kita buatin aplikasi reminder otomatis tiap bulan dikasih nih virtual account-nya. Bahkan sudah virtual account. Jadi virtual account langsung masuk ke payment gateway otomatis, langsung verify transaksinya. Nah, itu akhirnya yayasannya punya uang bulanan kan.
1: Karena canggih, coy.
0: Nah, kira-kira gitu aja, sesederhana itu aja ternyata mengubah satu entitas itu jauh banget gitu. Nah,
1: oke, gitu. Jadi benar-benar seberagam itu juga kliennya ya.
0: Iya.
1: Yang paling seru apa, Bi? Problem klien kamu yang kayak bikin kamu tuh juga pusing tapi tertantang.
0: Sebenarnya ada ceruk market yang paling susah itu adalah orang yang adaptasi teknologinya tuh masih rendah.
1: Nah,
0: jadi kerjaan kita double nih.
1: Ngajarin
0: dan jual produk, yeah. Gitu kan, gitu nah. Jadi double. Tapi challenge juga, justru orang-orang inilah yang enggak terambil oleh aplikasi-aplikasi yang brand gede gitu loh. Makanya sebenarnya kita ketika bicara main di lokal, ini challenge juga sebenarnya. Sebenarnya ada market-market khusus yang memang maunya tuh didatengin. Mm. Maunya personal touch gitu nah. Nah, ini orang-orang ini yang kita ya kita ngerasa ya udah ini jatahnya kita lah gitu kan.
1: Maunya diajarin.
0: Iya, maunya diajarin.
1: Termasuk juga soal e-presensi tadi enggak sih?
0: Iya.
1: Kan kau mainnya di kabupaten.
0: Betul.
1: Enggak segape itu dong.
0: Iya, kalau itu karena kita udah sama orang dinasnya aja yang ngerjain.
1: Nah, itu dia. Siap. Tapi kalau untuk anak-anak muda, mm-hmm. baru-baru tamat nih Bi, kayak mm-hmm. aduh dunia kayaknya berputar cepat sekali akhir-akhir ini ya kan, mm-hmm. kayak ngejar semuanya tuh kayak susah banget.
0: Yeah.
1: Skill digital apa yang harus anak-anak muda ini punya?
0: Ya kalau saya sih sebenarnya ada banyak ya, agak susah. Tapi mungkin gini, yang paling dekat dan pasti sudah dirasakan oleh semua anak muda itu adalah kan AI ya. Jadi menurut saya sekarang itu tinggal teman-teman assessment aja diri sendiri itu sebenarnya passionnya di mana, kemudian kira-kira nyamannya ngerjain apa, udah kerjain aja itu bareng-bareng AI kayak gitu. Misalnya aku hobinya nulis, ya udah tulis apa, punya ide apa, coba diskusi sama AI kan, personal assistant yang kamu nggak perlu sungkan, nggak perlu apa malu-malu menyampaikan informasi tentang dirimu kan, gitu kan. Biasanya mereka curhat tentang pasangan juga dengan AI kan. Apa yang harus aku lakukan kalau pasanganku begini?
1: Pernah ya?
0: Iya, enggak tahu ya, anak-anak ya. Kalau kita enggak lagi ya kan. Nah, jadi sebenarnya menggunakan AI itu potensinya banyak banget yang bisa dilakukan. Karena kalau kita bicara, mending kalian pelajarin ini, aku enggak berani lagi sekarang, oh. Rekomend begitu. Kenapa? Karena memang cepat banget dunia ini berubah. Cepet banget. Kalau dulu gini, okay, kamu kuliah kedokteran aja, kamu kuliah IT aja, kamu kuliah ini aja, fokus ke situ. Wah, ini lagi tren. Ini cepet banget berubahnya. Iya. Jadi kalau untuk jangka panjang hampir sulit diprediksi. Jadi mending ya udah apa yang sekarang ada di depan mata AI. Ya udah, sekarang tanya ke AI. AI, aku mau punya uang 100 juta nih.
1: Okay.
0: Dalam waktu 3 bulan misalnya. Apa yang harus kulakukan? Profil aku begini, ya paling marahin ya, gak mungkin kamu bisa pengen gitu. Realistisnya berapa ya, udah realistisnya 10 juta deh. Berarti 3 juta, 3,3 per bulan gitu. Nah, kira-kira ngapain? Apa yang kamu bisa? Oke, kamu bisa ngajar? Coba buka kelas online. Kamu bisa apa? Buat sesuatu? Coba buat dulu. Coba tawarkan, coba begini. Yaudah, lakukan aja itu. Dalam 3 bulan itu ada. Minimal kalau untuk makan gak akan kelaparan lah. Nah, kira-kira gitu.
1: Diskusi sama AI ya,
0: iya.
1: Dengan skill yang kamu punya, dengan iya. kondisi yang ada sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Iya. Mungkin itu dulu kan
0: iya.
1: ya.
0: Minimal begitu aja dulu.
1: Okay.
0: Sehingga nanti kan dapat tuh. Nah, nanti problemnya muncul lagi ketika mau eksekusinya gimana.
1: Hmm.
0: Nah, makanya saya saranin kepada teman-teman setelah sudah tahu nih mau apa, belajar lebih intens lagi. Berarti ikut komunitas yang mendukung bidang itu. Misalnya ternyata mau bidang A. Ada nggak komunitasnya? Coba cari di Bengkulu ada nggak komunitasnya? Kalau nggak, ada nggak di luar sana? Per hari ini kalau kita googling, ada kelas, ada course yang berbayar ataupun gratis, komunitas dan segala macam, itu banyak banget. Tinggal kita pilih aja sebenarnya. Tinggal kita pilih aja.
1: Tapi kayaknya juga harus bisa kuat hati ya, nggak pengen semua isi dunia ini dicobain. Kayak
0: iya,
1: orang ngelakuin ini pengen juga, orang coding pengen coding,
0: iya.
1: Orang affiliate pengen affiliate, jadi kayaknya nggak fokus. Kalau kamu nih Bi, sepengalaman iya. kamu nyoba sesuatu yang baru itu, kamu kasih tenggat waktunya itu seberapa
0: Betul.
1: Lama?
0: Sepakat saya. Jadi menurut saya kalau kita coba mundur ke belakang ya, saya lihat kalau teman-teman masih sekarang statusnya masih, udah cobain, silakan. Apapun cobain aja lah, nggak ada resikonya juga kok.
1: Betul,
0: gitu,
1: nah,
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, tapi nanti ketika udah mulai menuju ke lulus, ya anggaplah fase

0: transkripsi selesai sambil nunggu yudisium itu kan biasa ada sebulan dua bulan sambil nunggu ijazah. Nah itu udah mulai fokus harusnya. Sebenarnya abis ini mau ngapain? Bahkan kalau bisa semester 7 tuh udah tahu mau ngapain. Walaupun belum kita coba secara intens, tapi kita udah masuk lah. Kira-kira kalau kita hobi nulis, kita udah nulis. Kalau kita hobi buat konten, udah ngonten. Kalau kita hobi IT gitu buat aplikasi ya udah buat kayak gitu nah. Supaya kita ngebiasain diri dulu deh untuk bisa ketika lulus nanti itu udah ngambil itu udah enggak gagok lagi lah bahasanya kan udah tahu dunianya lah kayak kira. Tinggal kita butuh kefokusan aja. Nah, nanti kalau mempelajari hal yang baru, penting, menurut saya penting. Makanya kalau saya biasanya memang mengalokasikan waktu khusus. Biasanya malam, Sabtu, Minggu, atau pagi, atau apa. Memang spesialis nge-trial hal baru aja gitu, nah, random aja.
1: Kau masih nyoba hal-hal baru?
0: Masih, tapi sifatnya masih digital aja gitu. Bukan sesuatu yang mungkin tiba-tiba random ngerjain apa, itu enggak juga gitu. Nah, tapi starting aja, kayak kemarin kan saya Instagram saya itu vakum dari 2017, Mbak. Habis nih kau tuh enggak main IG lagi.
1: Soalnya target audiensnya udah
0: beda.
1: Udah dijangkau ya.
0: Iya, makanya enggak ada kebutuhan show up lagi ya. Yeah. Udah closing.
1: Udah selesai.
0: Nah, jadi enggak ngerasa butuh. Tapi kemarin habis ikut kegiatan di nasional gitu kan, kemudian dapat arahan bahwa ya udah ya Instagram itu ya bukan masalah kita mau berbagi atau enggak berbagi dan segala macam. Bisa dipakai lah untuk beberapa hal. Makanya di setup dulu. Lah ngumpulin keyakinan teman. Oke, saya aktivasi lagi.
1: Oh, pantas baru posting-posting lagi.
0: That's right. Positif tipis-tipis aja. Nah, kebetulan kemarin ya dapat amanah juga di organisasi di nasional. Ya akhirnya nambah followernya hampir 100 dalam waktu berapa 2 mingguan.
1: Itu organik ya?
0: Organik. Ya karena dulu follower cuma berapa dong? Enggak sampai 1000 gitu nah. Karena kita nggak pernah maintain dulu kan.
1: Oke, okay. Bi, apa hal terrandom yang pernah kamu coba zaman kuliah? Random banget, pengen coba aja.
0: Saya jualan gantungan kunci.
1: Oke. Okay.
0: Gantungan kunci siul. Spesifik.
1: Kenapa mesti yang siul?
0: Ah, menurutku aku aja mau beli, pasti ada banyak orang mungkin yang penasaran kan.
1: Ada apa antara kamu sama siul?
0: Iya, karena saya bisa siul. Gak mungkin saya gak jualan gantungan kunci, gak bisa demokan kan.
1: Serandom itu, astaga.
0: Nah tapi gini Mbak, waktu itu saya beli online, ya waktu itu harganya 20.000 Mbak, 20. Tapi saya jual 25, dapat untung 5.000. Ya saya beli 10 waktu itu kan, ya dapat. Terus nyari-nyari, waktu itu kan kalau belanja kan marketplace belum banyak. Masih susah belanja di marketplace ya 2000, kayaknya 2013-14 deh waktu itu ya. Nah ada toko yang jual, ada yang jual 15.000. Belilah kayak gitu nah. Ternyata laku. Lumayan aku bisa ngejualin hampir 50-an piece lah waktu itu dapatlah. Ada satu titik di mana aku ngeliat toko lain jualnya 8.000.
1: Oke.
0: Aku bilang ke orang tua, minta dong uang SPP-nya yang bakal ada 2 bulan lagi itu kan udah ada nih, udah disiapin. Aku minta waktu itu kayak 1 juta berapa gitu kan SPP masih murah lah, belum KT gitu.
1: 1.200.000 enggak?
0: 1.200.000 ya, IPA kita ya.
1: Soalnya aku juga segitu.
0: Ya, 1.200.000 ya. Karena kita IPA kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ambil 1.200.000 ku beliin semuanya gantungan kunci.
1: Balik modal?
0: Saya udah bisa bayar kuliah sendiri, habis itu masih ada sisa uangnya. Cuman waktu itu aku gila-gilaan. Rumah kan di Kanang Mas, rumah orang tua. Kuliah di Unip. Disitulah aku bilang, gratis ongkir seluruh titik di kota Bengkulu. Pernah nganter sampai Betungan ujung-ujung lupa jalan pulang. Ini kemana? Kayak gitu.
1: Astaga.
0: Tapi ya udah. Lucu. Kenapa? Karena waktu kita jual itu harus didemoin.
1: Jadi
0: ditaruh. Jadi ada yang dia bilang, Nih ya, saya sumputin ya di bawah kursi. Coba siul. Disiulin, bunyi kan.
1: Oh my god.
0: Ya kan namanya gantungan kunci siul. Jadi disiulin dia bunyi. Nah, itulah yang digantung sama gantungan kunci motor, misalnya gantungan
1: kalo
0: apa.
1: Kalau nyari.
0: Cuman waktu itu sering dijahilin sama temennya. Lagi diam disiulin bunyi. Jadi kan risih. Akhirnya saya nyari lagi, ada enggak yang punya tombol on off? Rupanya ada.
1: Oke.
0: Jadi jualan lagi.
1: Oke.
0: Habis itu udah mulai banyak orang kayaknya kalau ada yang mau iseng cari aja di Facebook, saya yakin ada riwayat saya jualan itu di forum jual beli itu ada itu.
1: Serandom itu ya. Itu. Tapi menurut kamu apa manfaatnya dari kita nyoba-nyoba hal baru yang mungkin kayak enggak bersinggungan sebenarnya ya?
0: Ya, dari situ sebenarnya saya belajar sebenarnya pada akhirnya kita harus tahu bahwa untuk nyari uang tuh susah. Kan kalau bicara, kita bicara posisi waktu itu ya kan, kuliah semester 4-5 lah kayak gitu ya. Itu kan uang masih sama orang tua.
1: Iya.
0: Nah, jujur itu titik balik saya. Setelah dapat dari situ, saya bisa bayar uang untuk bayar SPP balik, saya bayar SPP. Berikutnya, saya dapat beasiswa.
1: Ya. Apa tuh?
0: Ya, boleh disebut.
1: Bang,
0: ya. Beasiswa Jarum.
1: Oh, anak pinter.
0: Iya. Nah, di situ saya itu dapat 750.000 per bulan. Hmm. Plus include kegiatan-kegiatan nasional yang dibiayai full funded lah dari mereka. Nah, semenjak saat itu saya udah punya tabungan. Dari titik gantungan kunci siul dapat beasiswa sampai sekarang saya enggak pernah minta uang sama orang tua lagi. Itu titiknya. Karena ngerasa oh bisa, walaupun susah, oh ternyata bisa. Pertanyaannya, ngapa kita enggak dari dulu untuk mandiri? Makanya di titik itu saya udah bilang disclaimer sama istri saya. Ini anak, saya bilang anak kita ini nanti dia harus pakai uang sendiri. Kayaknya saya enggak akan punya niat untuk ngasih uang untuk kuliah. So challenge kita adalah ketika di SMP, SMA, yuk kita ajarin dia cari-cari uang sendiri. Gitu loh. Nanti pas kuliah dia udah punya tabungan. Gitu.
1: Kenapa kamu jadi kayak gitu? Maksud aku, kenapa kamu tuh punya POV yang seperti itu, Bi? Aku juga mencari uang sih dari semester 5. Yeah. Tapi aku masih menerima uang dari orang tua. Kan ya enggak apa-apa lah selagi bisa dapat berbagai sumber ya kan. Tapi kamu benar-benar kayak okay, aku bisa cari sendiri. Dan ya udah aku enggak mau terima lagi dari orang tua.
0: Ya, mungkin balik ke kondisi orang tua ya. So far kalau orang tuanya juga punya budgeting yang cukup untuk membiayai semua anak-anaknya ya silakan ya. Kenapa ditolak kayak Mbak tadi? Tapi aku tahu waktu itu kondisi orang tuanya kayak apa. Jadi ketika mereka mau membayarkan uang kuliah pun kadang-kadang ada satu momen saya tahu karena dari pembicaraan itu terdengar bahwa mereka pinjam uang kayak gitu segala macam. Karena di titik itu uangnya kepake untuk hal yang lain. Okay. Mungkin ada tabungannya udah ada, tapi ternyata kepake nih, tapi uangnya belum balik gitu kan. Akhirnya pinjam kayak gitu. Nah, di situ kita ngerasa tuh kita udah gede kayak gini ngapain masih minta uang. Tapi sebelum waktu jualan itu belum kepikiran, emang nggak kepikiran bahwa itu harus dilakukan. Saya pikir yang lain juga begitu, nggak ngerasa ngapain, kan orang tua juga cukup gitu kan. Ngapain kita melakukan hal-hal ini.
1: Tapi setelah kamu struggling, kamu coba, okay, susah ya,
0: capek lah,
1: capek.
0: Nah inilah yang harusnya dirasakan sama orang tua kita kan, ketika cari uang kan capek gitu kan.
1: Tapi
0: kayak kita bantuin lah minimal gitu. Jadi itu bukan waktu itu saya nggak ngerasa keren, nggak ngerasa gagah, oh bisa cari uang sendiri gitu.
1: Nggak
0: sampai sejauh itu. Cuman ngerasa, ih capek ya orang tuh cari uangnya ya sebenarnya. Ya udah kita cari, ya ngurangin lah gitu. Memang nggak minta lagi lah gitu. Itu aja dulu.
1: Dan PR kamu nanti gimana caranya biar anak kamu tuh bisa berpikir juga kayak gitu.
0: Iya bener.
1: Gitu. Biar dia tuh nggak minta dikasih duit terus, nggak minta dicariin pekerjaan sama kamu.
0: Betul.
1: Nggak minta dilobi-lobiin sama kamu, ya kan?
0: Malah aku berpikir, aku udah bilang sama, ini kami cukup banyak komitmen-komitmen yang sudah dideklar bersama pada saat ngerunning rumah tangga. Termasuk saya bilang waktu itu, ketika nanti kita punya anak, apapun yang saya buat hari ini, which is itu perusahaan atau apapun lah, saya gak akan berniat mewariskan itu ke mereka. Lah, saya dulu mulai juga nol, hidup. Dan akhirnya kita harus percaya dong mereka bisa lebih hidup, karena dia anak kita. Bener gak sih? Gitu kan.
1: Harusnya iya sih.
0: Iya kan? Kita aja bisa.
1: Iya.
0: Lalu, mereka anak kita, harusnya bisa lebih dari kita berkali-kali lipat. Kenapa? Karena waktu itu saya sekolah biasa, sekolah negeri dan segala macam. Ini kita punya
1: juga
0: anak
1: swasta kayak sekarang.
0: Iya, anak sekolahnya swasta. Itu dikit lagi SPP-nya sama kayak SPP kita kuliah 1 semester loh.
1: Lebih mahal, Bi.
0: Iya, makanya kalau dihitung 1 semester lebih mahal dia sekarang loh.
1: Iya.
0: SD
1: lebih mahal biaya masuk PAUD zaman sekarang dibanding kayaknya berapa semester biaya kuliah kita zaman dulu.
0: Nah, artinya maksudnya kita berharap kualitas yang nanti akan didapatkan ketika mereka udah tumbuh seusia kita pada waktu itu, ya harusnya lebih bagus dong.
1: Harusnya iya
0: sih. Nah, makanya kalau aku sih percayanya begitu aja gitu.
1: Kalau nanti kamu lihat dia kesulitan?
0: Ya enggak apa-apa lah.
1: Toh aku juga pernah kesulitan kata Robi.
0: Toh kita masih bisa ngelihat dia kan.
1: Iya.
0: Oh sulit ya nggak apa-apa lah.
1: Semangat.
0: Gitu. Kenapa? Karena aku gini. Kadang-kadang aku ngelihatnya begini. Ketika di fase kita sudah punya anak, kadang kita itu mengejar sesuatu yang semu dan mengada-ngada masalah. Mengada-ngada masalah begini. Seolah-olah kita harus kerja mati-matian begini untuk supaya anak kita bisa sekolah, pendidikannya bagus. Nanti kalau begini-begini membuatkan ini untuk anaknya, mewariskan untuk anak-anaknya. Loh, saya bilang kan anak kan juga bisa mencari sendiri. Kenapa kita harus pikirannya justru malah terfokus kepada keluarga aja gitu. kalau kita memang bisa melakukan sesuatu, ya kita buka aja perspektif kita, yuk kita memang berkontribusi untuk dunia, membuat dunia ini lebih better lagi. Oh, di, wow. Di saat itulah anak kita tinggal di dalamnya, kan begitu kan? Simpel aja. Kalau untuk urusan anak kita, ya ada banyak sekarang saya melihat ada para pengusaha-pengusaha yang hari ini lost generation dia. Ini usaha orang tuanya bagus nih, tapi anaknya nggak mau. Anaknya lebih milih gaji sekian juta di Jakarta ketimbang nerusin usaha orang tuanya. Kan anak punya pilihannya sendiri, gitu nah. Jadi aku nggak mau mikirin nanti anakku nggak mau ngejalanin ini. Ya udah, itu terserah dia. Tapi konsekuensi dong ketika dia mau lakukan itu. Makanya saya udah buatin apa plan apa yang harus dia lakukan di umur sekian kayak gitu udah. Karena sekarang masih SD kelas 2 ya baru masuk ya. Ya nggak kita atur dulu ya. Cuman minimal beberapa hal yang dulu kita sulit udah mulai kita push dia. Aku kuliah, tamat kuliah belum bisa renang sama sekali. Belum bisa berenang sama sekali. Itu renang di kolam-kolam itu udah pasti kelelep lah itu. Cuman bisa waktu itu terpaksa kalau ngambil nilai sekolah aja. Nah tapi karena saya mikir, ah anak saya gak boleh nih. Kulesin renang, 3 bulan bisa dia berenang. Di kolam yang 1 meter tuh jalan dia. Kayak gitu nah. Nah minimal itu aja. Berarti dia udah satu lebih baik daripada kita. Nah beberapa yang lain begitu. Dulu dia gak bisa baca dan segala macam. Ternyata di lesin baca bisa baca dalam waktu 2 bulan. Ternyata emang kita susah ngajarin ini. Yaudah.
1: Gak mau dia baca sama bapaknya.
0: Gak mau gitu. Yaudah lah saya bilang.
1: Iya. Susah sih Bi. Susahnya tuh untuk sepercaya itu sama anak tanpa terus ngejaga dia. Kita kan kalau bisa tuh dia dalam bubble yang aman, yang nyaman, tidak ada orang jahat, semuanya tuh mudah dan lapang untuk dia gitu kan. Tapi membiarkan anak bertumbuh untuk bisa struggling seperti itu kan emang butuh hati yang butuh, kuat ya.
0: Kadang-kadang
1: istri kamu tega tidak?
0: Sebenarnya enggak, dia enggak. Tapi makanya kalau dari aku apa ya? Mungkin begini, aku bilang ke istri, sebenarnya kan anak ini kan hadir, dia tidak pernah memilih untuk menjadi anak kita loh. Iya kan? Enggak loh. Tiba-tiba dia hadir di dunia ini, kebetulan aja lahirnya dari kita, kita orang tuanya begitu nah. Dan dia lahir dulu ya mohon telanjang bulat kecil enggak bisa apa-apa.
1: Tidak berdaya.
0: Tidak berdaya gitu nah. Sama kayak kita dulu gitu. Tapi ternyata kita punya jalan menjalani kehidupan dan segala macam. Kita aja enggak ngerasa bahwa kita hari ini dalam perlindungan orang tua kita. Kenapa kita merasa anak ini gak bisa hidup tanpa kita?
1: Bisa.
0: Nah, makanya
1: berat sebenarnya, banget mengakuinya.
0: Iya kan?
1: Bisa kok. Iya.
0: Itu kan karena kita ngerasa oh masih kecil aja dan segala macam. Tapi kalau kadang aku kalau ngobrol ke istri itu agak-agak ekstrim. Coba kita bayangin, hari ini kita meninggal berdua serentak. Gimana sama anak? Apakah mereka langsung tidak bisa hidup tanpa kita? Loh. Kan yang ngasih kehidupan bukan kita, saya bilang kan. Yang ngasih kehidupan Allah. Nah, akhirnya ya udah biar let flow aja gitu nah. Anak kita. Makanya sejauh titik di mana kita masih bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita, kita kasih yang terbaik. Makanya saya bilang kan, pendidikan semampu kita punya uang, untuk apa uang ini? Mending untuk pendidikan anak. Karena itu hanya itu yang bisa kita berikan. Ya, kita ngajarinnya susah di rumah. Ya udah berarti kita harus ikutkan dia ngaji, ikutin dia sekolah, kalau ada bisa les-les ya tergantung dianya. Saya enggak pernah paksa kalau anak mau ini mau itu. Gitu nah. Dia capek katanya ngaji. Ya enggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngaji. Anak kelas 2 udah bisa ngaji itu udah lumayan
1: lah.
0: Iya, saya bilang. Udah oke lah kayak gitu
1: nah. Iyalah. Berarti tipikal yang santu ya, tidak mencemaskan ini itu seputar enggak. Tumbuh kembang anak tuh tidak juga.
0: Dulu aku termasuk bilang, "Ah, aku pengen punya anak yang hafiz Quran." Tapi aku lihat anakku agak susah dia, bukan tipikal yang begitu. Tapi aku bilang, "Tapi aku masih berdoa suatu hari nanti kalau memang momentumnya ada." Makanya waktu itu kan apakah anak kita masukin pesantren kan okay. Diskusi dengan istri kan ah oh, nggak mau ya nggak apa-apa saya bilang kan SD silakan tapi SMP nggak apa-apa kita coba aja ya udah dibiarin aja nanti gini ya nggak apa-apa saya bilang kan emang di sini kita bisa jamin kan nggak juga makanya aku bilang kan sama istri ya udah stepnya gini SD di sini sama kita bonding dulu nih SMP kita lepas.
1: Oh my god.
0: SMP, SMA balik lagi ya nanti gitu. SMA okay. Balik lagi. Dia boleh memilih. Aku bilang ke istri, sampai dengan dia kelas 3 SMP, no, dia enggak boleh punya pilihan. Pilihannya kita. Karena enggak bisa. Dia juga enggak punya kemampuan.
1: Dia belum
0: itu.
1: Bisa untuk memilih yang terbaik
0: gak
1: di umur
0: ada.
1: Segitu.
0: Iya. Tapi after itu hidup dia. Atau syaratnya gini aja, kalau dia udah balik, udah pilih silakan. Dosa yang udah dosa dia kok gitu.
1: Yeah. Terdengar kejam ya.
0: Terdengar kejam, tapi ini sebuah hal yang harus kita prepare dari sekarang.
1: Benar.
0: Daripada nanti kita sibuk memutuskan sama pasangan kan tentang modenya dengan anak. Makanya kalau aku lebih suka kita ngedesainnya sejak awal aja.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Berharap dapat ilmu seputar digital, aku dapat ilmu parenting.
0: Iya. Karena ini menarik juga. Jadi 2 bulan yang lalu itu fase anak ujian. Ya kan biasa udah bagi tugas sama istri. Yang ke anak itu istri, aku yang ke ya kerja-kerja lah gitu kan. Nah, jadi waktu itu si istri kebetulan lagi ada kelas pengajian tahsin gitu kan. Kemudian si anak ini mau ujian besok. Jadi harus diajarin kan gitu. Nah, dititipin lah, saya suruh ngajarin. Ini ada apa kayak buku gitu kan, buku paket, terus ada kisi-kisi ujian. Kisi-kisi ujiannya ada di bab buku ini, baca kan kayak gini. Gimana cara ngerjainnya, ngajarinnya? Ya udah lah, akhirnya ya karena bapaknya programmer, dibuatlah aplikasi dulu nih, so, rancang aplikasi untuk pembelajaran anak, pakai AI, materinya dimasukin, lalu AI kasih rekomendasi gimana cara ngajarin anak. Terus kemudian kayaknya anakku nggak bisa diajarin begini. Aku bilang lagi, tolong bantu aku asesmen psikologi anak. Kalau anakku begini, treatmentnya gimana? Jadi aku ada aplikasi sekarang. Aku tinggal masukin aja ke aplikasi itu buku paketnya sama kisi-kisi ujian. Nanti dia generate soal pilihan ganda persis kayak ujian anak. Jadi anakku kasih buku itu, yuk kerjain. Tapi aku dampingin. Kan anakku itu udah nol HP. Jadi udah haram HP itu di rumah sama dia tuh. Enggak ada.
1: Sejak kapan?
0: 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
0: Okay. Enggak lagi. Termasuk yang kecil juga enggak. Tapi TV hari Minggu, Sabtu Minggu libur boleh dinyalain. Okay. Tapi kalau enggak, kan dia kan udah pulang juga udah hampir jam 3-an. Jadi enggak ada waktu lagi untuk nonton dan segala macam. Makanya dia senang banget kalau kami mau pergi, kami titip ke rumah apa orang tua.
1: Oh.
0: Dia senang. Ya, saya enggak masalah kan, kami juga enggak terlalu sering pergi kan. Jadi win-win gitu. Nah, masih bilang kalau teman-teman bilang kalian enak banget kalau pergi bisa enggak ngajak anak. Iyalah, saya bilang kan anak kan titipan. Ya udah, titip.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tapi enak, orang tua saya ya enak sama mereka, mereka juga nyaman sama orang tua saya.
1: Yang
0: jadi
1: kecil umur berapa?
0: Mau masuk 5. 4 setengah
1: gitu. Kamu udah di fase enak sih.
0: Iya.
1: Dulu juga kayaknya anak-anak umur kayak 2 tahun 3 tahun masih pusing sih, iya, kayaknya, iya, ya. Bener-bener. Ini kayaknya udah bisa pacaran,
0: udah
1: lagi
0: sih.
1: Sama istri udah bisa pergi.
0: Ya. Mereka kami tinggal 2 minggu kok aman.
1: Karena anak adalah titipan.
0: Iya, karena anak adalah titipan.
1: Aduh, bapak model apa iya, ini?
0: Bapak sama emaknya pergi kemarin jalan-jalan ke Bromo gak ngajak anak.
1: Ya Allah, ya Allah. Tapi gak ngambek.
0: Enggak,
1: cowok cewek sih?
0: Cowok cewek.
1: Cowok cewek.
0: Ya.
1: Yang
0: abangnya
1: pertama cowok.
0: Cowok. Ya, cowok.
1: Oke. Okay. Kalau menurut kamu apakah profesi-profesi di masa depan tuh bakal berhubungan sama teknologi semua enggak, Bi?
0: Sebenarnya kalau bicara teknologi ke depan, kalau saya lihat ini pendapat hari ini ya, saya enggak berani disclaimer, ini akan permanen ya. Mungkin teknologi itu bukan jadi sebuah bidang menurutku, tapi dia bersenyawa dengan semua bidang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku gak ngelihat lagi bahwa orang akan, oh IT itu bidang. Bukan, IT itu adalah sebuah kebutuhan yang ada di semua bidang.
1: Yeah.
0: Ya, dia gak berdiri sendiri, dia ada di pada semuanya. Makanya per hari ini, aku karena banyak buat aplikasi berbagai jenis, knowledge-ku nambah juga di bidang-bidang lain. Oke, orang mau ngajak ngobrol tentang produk digital, ayo. Orang mau ngajak ngobrol tentang bisnis, ayo. Kemarin ada satu teman ini, dia psikolog. Psikolog di luar ya, di Surabaya gitu kan. Dia kasih alat tes ke aku, challenge, bisa gak di digital? Udah aku digitalkan. Gara-gara ngetesting itu jadi aku tahu, oh gini ya cara ngetesting psikologi orang. Dan itu psikologi yang memang digunakan psikolog profesional gitu, nah, yang memang ada asosiasinya gitu kan. Jadi aku udah tahu cara ngasesmennya sekarang.
1: Oke, okay, coba dong.
0: Gak bisa, harus ngerjain alat tesnya dulu.
1: Oh,
0: tapi
1: okay,
0: tapi okay. Gara-gara itu jadi tahu. Termasuk juga ngerjain tentang keuangan. Per hari ini aku kalau untuk keuangan akuntansi dasar malah ngerti.
1: Wow.
0: Ngitungin beberapa rumus perpajakan UMKM juga ngerti karena udah buat aplikasinya. Per hari ini ya ada klien kami lucu nih. Aplikasi untuk manajemen MBG coba. Ayo.
1: Oh.
0: Iya.
1: Terus.
0: Jadi gini, isunya kan gini. Ini program dikerjakan oleh yayasan. Yayasan kan punya nanti buat dapur lah ceritanya kan gitu. Nah, itu kan keuangan di situ per 2 minggu mereka harus punya laporan sebenarnya. Cuman kan karena sibuk di dapur kan gak sempat buat laporan. Nah nanti kalau ada audit baru keteteran buat laporan. Kan sama yang kayak UMKM di audit pajak dan segala macam. Ini sama, mereka juga ikut di audit. Yaudah kita kasih aplikasi. Nanti kalau mereka beli sesuatu catat di sini. Nanti laporan tergenerate otomatis sesuai juknis mereka dan segala macam. Kan potensi cuan itu.
1: Iya.
0: Saya bilang kan.
1: Okay.
0: Ya, riding the wife.
1: Iyalah. Kalau kamu, andaikan kamu masih Robby yang 17 tahun.
0: Ya, ya.
1: Disuruh kuliah S1, kamu bakal ngambil apa, Bi? Apakah bakal tetap jadi anak TI?
0: Hari ini ya. Kalau adik saya aja kemarin saya enggak rekomend dia masuk IT. Enggak rekomend. Kenapa? Karena mungkin bukan IT-nya yang jadi poinnya, tapi sebenarnya opportunity-nya. Jadi kalau kulihat sekarang memang kalau kita bicara beberapa langsung proyeksinya ketika tamat. Jadi sama kayak beberapa teman-teman atau anak-anak SMA yang dulu saya pernah ngisi materi diminta, "Bang, gimana cara milih jurusan yang baik?" Gue bilang, "Cara milih jurusan itu bukan yang sekarang, tapi 4 tahun lagi." Jadi bayangin jangan sekarang. Nah, bayangin 4 tahun lagi. Nah, 4 tahun itu kamu mau apa? Tarik mundur, harusnya kamu kemana? Jadi lebih logis bagi mereka untuk memilih. Karena menurutku susah kita kayak kamu masuk jurusan ini, kamu masuk jurusan ini. Lah kan kita siapa? Psikolog aja enggak berani tuh langsung to the point kamu masuk jurusan ini. Kamu cocok kerja di air, kamu cocok kerja di
1: api.
0: Ya enggak mungkin gitu, enggak bisa. Nah, jadi kita enggak mau bertanggung jawab terhadap masa depan orang gitu kan. Tapi kita kasih clue-nya. Oke, clue-nya apa? Kamu nyamannya di mana? Dari semua bidang ini kamu itu bagusnya di mana? Lalu kita kaitkan bidang ini nanti bisa ngasilin uangnya lewat mana?
1: Oke.
0: Okay. Gitu loh. Sama kayak adik saya kemarin yang nomor 3 ya, baru mau ke kuliah. Dia nggak mau kuliah karena basically dia memang orang apa olahraga lah gitu. Dia ikut silat, okay. Ikut silat. Tapi kompetisi juga ada beberapa menang kompetisi nasional juga kan silat. Nah ini kan orang-orang yang seperti ini kadang malas kuliah karena emang udah urusan fisik malas mikir lah kayak gitu. Nah, cuman kebilang nggak apa-apa kuliah, ambil aja penjas, kan ada sertifikat tuh, lampirin masukin untuk jalur beasiswa dan segala macam ya, karena kakaknya yang nyuruh ya udah diikutin dan akhirnya lolos dapet gitu. Nah baru di titik itu kita mikirin nanti 4 tahun lagi ini bidang mau diapain. Ya ada banyak, saya buka opsinya. Kamu bisa jadi pengajar, clear dong, pasti.
1: Iya.
0: Yang kedua, kamu bisa buka lembaga sendiri untuk pembelajaran di bidang olahraga ini. Sebagai, ini anak saya tadi kan les renang. Itu yang ngajar siapa? Coba. Kan guru renang, swasta kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi bisa tuh dia. Saya bilang, berarti kamu bisa ngajar juga. Ngajar silat kayak, ngajar bela diri kayak, ngajar apa kayak, swasta. Gitu loh. Sama seperti ada ipar saya waktu itu, bingung mau jurusan apa. Saya yang daftarin kuliah dia itu. Karena dia enggak tahu ngapain, mau ngapain. Saya bilang kan, "Kamu apa? Sekarang preferensinya di mana?" Ya yang santai, yang ini ya Gen Z lah, tipikal Gen Z itu mau opsi-opsi yang mudah lah gitu kan. Oke, saya bilang gini aja deh. "Kamu kalau opsinya ngambil ini sama ini sama ini, lebih enak yang mana? Yang ini." Oke, kalau ini nanti kita bisa buka. Akhirnya dia pilih PAUD.
1: Oke.
0: Oke. Saya bilang kan, "Kenapa kalau mau pilih PAUD gampang?" Saya bilang. "Udah, kamu PAUD aja. Nanti setelah itu kita bisa buat PAUD someday gitu kan. Modalnya bisa mungkin dari saya gitu kan. Kamu yang ngajar, kita buka kan simpel." Jadi membuat dia tuh ngerasa waktu kuliah dia punya tujuan. Padahal saya belum tentu juga kan nanti kan bakal begitu, tapi minimalnya oke lah, minimal nanti abis ini aku mau buka PAUD. Jadi itu sudah terpatri di dalam memori mereka tuh, goals mereka tuh mau ke sana gitu loh. Itu saya terapin ke adik saya dan adik ipar gitu.
1: Oke, jadi tuh nggak ngawang-ngawang loh pas kuliahnya.
0: Enggak.
1: Gitu. Pantesan beres 4 tahun ya?
0: Iya.
1: Padahal TI.
0: Susah itu. Saya tamat tepat waktu.
1: 4 tahun teng.
0: Kurang, kalau ikut sidangnya kan kayaknya saya sidang tuh bulan Juli. Wisuda Agustus. Nah, normal lah. Wisuda Agustus kan normal kan. Nah, iya. Berarti tamatnya kurang dari 4 tahun hitungannya.
1: Keren.
0: Cum laude.
1: Iya. Mantap. Jadi emang apapun itu lebih gampang, lebih terarah kalau kita emang udah tahu goalsnya nanti tuh bakal kayak gimana.
0: Betul.
1: Pas udah selesai.
0: Betul.
1: Senang sekali ngobrol sama Robby.
0: Ini aku nunggu kapan breaknya. Gak ada breaknya ya. Gak ada breaknya sama sekali nih.
1: Tidak ada sih.
0: Walah. Gak ada segmen ya.
1: Gak ada. Udah hampir jam 5 by the way.
0: Oke, siap.
1: Aku pengen kamu kasih pesan-pesan lah.
0: Yes,
1: apalagi buat Gen Z nih yang tadi kamu mention sendiri loh.
0: Iya.
1: Gen Z pengennya yang gampang kata kamu ya. Kan? Coba dong apa pesan buat mereka?
0: Ya sebenarnya gini, lebih enak memulai sesuatu itu dari yang kita suka dulu. Makanya saya sering ditanya di beberapa forum kalau lagi sharing itu, ketika berbisnis itu kita enaknya bisnis apa? Makanya saya bagi fasenya, kalau orang ini masih mahasiswa atau fresh graduate, ya kerjain yang nyaman dulu deh. Tapi saya, itu nggak berlaku untuk yang udah umur 25 dan 30 ya. Kerjain yang ada uangnya. Betul. Nah, makanya untuk Gen Z ya teman-teman, ya lihat aja dulu passion kalian apa, nyamannya kerjaan apa, ya udah jalanin aja dulu. Buat kamu expert di bidang itu. Nanti dulu bicara monetize, yang bicara kamu bisa ngasih dulu, enggak. Saya yakin bidang apapun, sereceh apapun, kalau kamu expert di situ, nanti uang tuh datang. Datang.
1: Yakin.
0: Yakin lah, saya bilang. Kenapa? Karena sekarang nanti dunia ke depan itu nyari otentifik, orang yang otentik, orang yang expert. Kalau jadi generalis, ya bisa diganti dengan AI. Nanti gitu. Jadi kalau jadiin kalian tuh rujukannya, misalnya contoh nih, top mainnya kalau orang bilang, kalau mau buat aplikasi gimana? Ih, ada tuh sama Bang Robi, ada tuh sama si itu, ada tuh sama. Nah, pastiin kalian tuh jadi rujukan itu. Ketika kalian punya hobi basket misalnya, hobi futsal, hobi apa gitu. Siapa sih orang pemain futsal di Bengkulu yang bagus? Si itu. Kenapa? Karena pernah ikut kompetisi, pernah apa namanya itu, kontribusi di komunitas, kemudian sering ikut event-event nasional kayak gitu. Nah, jadi satu, teman-teman lakukan yang nyaman, kemudian jadikan expert. Yang ketiga, keluarlah dari Bengkulu sementara. Misalnya ada event, ikuti, kemudian ada lomba apapun, apply kayak gitu. Nah, ada event-event nasional, banyak kok. Event-event nasional bertebaran di Instagram, di TikTok, teman-teman bisa lihat. Pastiin pernah melangkahkan kaki keluar Bengkulu, ikut satu event yang isinya orang satu Indonesia. Di situ kita akan ngerasa bahwa sebegitu kecilnya kita di Bengkulu ini. Nah, dari titik itulah nanti kita akan mulai berubah mindsetnya. Nah, abis itu let it flow aja, let it go aja. Gitu.
1: Oke deh, yeah. Thank you Robi. Yeah,
0: siap.
1: Abis ini aku mau nanya off air sih.
0: Aduh, lanjut lagi kita. Pantas tadi disuruh sholat aja dulu ya. Kayaknya bakal jam 6 bro.
1: Thank you ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga semua kerjaan kamu tuh lancar, dapat klien-klien yang menyenangkan.
0: Amin.
1: Dan cepet cair.
0: Wajib
1: ya. Thank you sekali lagi Robi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa rewatch Sore Ceria hari ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Sampai ketemu lagi di Sore Ceria selanjutnya.

0: Saya ku kanlah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Bentar-bentar, jangan diminum dulu ya.
1: Nah kan?
2: Buat konten lagi, Nay.
0: Ya iya dong, kan lumayan buat stok konten.
1: Ribet nih si paling influencer. Tapi kayaknya seru ya, Nay, jadi kamu.
0: Kok gitu, Zak?
1: Iya, kerja dari mana aja, nongkrong terus, followers banyak. Aku kalau buka Instagram, isinya orang sukses semua. Kadang bikin minder.
2: Instagram itu cuma etalase, Zak. Nampilin yang bagus-bagus doang.
1: Tetap aja, aku sering mikir, apa aku yang kurang kerja keras ya? Nah, lihat nih postingan Naya. Belum 5 menit aja udah rame.
0: Itu sih algoritmanya lagi baik-baik aja sih, Zak. Kadang sepi juga kok. Lagian nyari uang di media sosial tuh kadang gak seenak itu, Zak. Akhirnya pulang. Lumayan nih engagementnya naik. Hah? Tagihan pay letter? Udah jatuh tempo, aduh. Mana tagihan internet lagi? Duh, tagihan apa lagi udah ini? Halo, assalamualaikum Pak Ardi.
3: Waalaikumsalam, malam Mbak Naya. Maaf ya, ini pembayaran proyeknya masih tertunda.
0: Loh, jadi pembayarannya kapan, Pak?
3: Mungkin minggu depan ya.
0: Aduh, Pak. Tapi saya juga harus bayar kebutuhan, Pak. Kan di perjanjian kerjasama, harusnya hari ini dong cair.
3: Mbak Naya, sabar dulu. Karena semua lagi kena efisiensi nih, termasuk juga kami. Minggu depan saya kabari lagi ya. Selamat malam.
0: Duh, gimana nih mau sabar? Tagihan kan gak pernah sabar ya. Jatuh tempo semua ini, aduh.
1: Nay, video mu Nay, FYP loh.
0: Hah? Yang mana, Zak?
1: Yang motivasi itu loh, yang bilang semua tergantung seberapa keras kamu berusaha. View-nya hampir 100.000. Wah, keren banget.
2: Keren ya?
1: Iya dong.
2: Kalau ternyata orang yang ngomong itu lagi nggak baik-baik aja gimana?
1: Maksudnya? Maksudnya gimana?
2: Nggak semua yang tampil kuat itu benar-benar kuat loh.
0: Din?
2: Apa?
0: Udah dong. Enggak, aku capek lihat kamu pura-pura kuat terus. Jangan sekarang ya.
2: Terus kapan? Kamu bilang hidup kamu baik-baik aja. Padahal enggak. Kamu bilang proyek lancar. Padahal klien belum bayar.
1: Serius?
0: Din, cukup ya.
2: Yang bikin aku sedih, kamu ngajarin ribuan orang soal semangat hidup. Tapi kamu sendiri nggak pernah berani bilang kalau kamu lagi kesulitan.
0: Karena aku malu, Din. Aku malu kalau orang tahu aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku malu, Din, kalau dianggap gagal.
4: Kamu kenapa, Nay?
0: Aku marah, Kak, sama Dina.
4: Karena dia jujur.
0: Aku tuh capek, Kak. Aku selalu mikir apa yang harus diposting, apa yang harus ditunjukkan, dan apa juga yang harus disembunyikan.
4: Naya, orang yang sayang sama kamu gak peduli fitmu estetik atau enggak, postinganmu FYP atau enggak. Mereka peduli kamu baik-baik saja atau enggak. Dina cuma mau ngingetin kamu, kalau kamu lagi susah, minta tolong, Nay. Gak usah pura-pura kuat terus.
0: Halo teman-teman, terima kasih ya yang sudah gabung malam ini. Aku mau ngajak ngobrol sedikit nih soal konsisten dalam berkarya. Kalau menurut aku sih, sesulit apapun keadaan kita, yang penting tetap fokus sama tujuan. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil kok. Siapa sih?
5: Nay? Nay ya?
0: Iya, sebentar Pak.
5: Maaf ya Nay, saya datang malam-malam. Tapi saya sudah cari kamu beberapa hari ini tapi nggak ketemu. Kamu kemana sebenarnya?
0: Pak, nanti aja ya Pak.
5: Nantinya kapan? Saya cuma mau kepastian. Tunggakan kos kamu sudah 2 bulan itu belum dibayar. Jadi gimana nih?
0: Pak, sabar ya Pak ya.
5: Saya udah kasih waktu sama kamu. Kalau kamu memang belum ada uang, ya bilang dong, jangan menghindar. Saya kan bingung sama kamu.
0: Saya nggak menghindar, Pak.
5: Lalu kenapa kamu susah saya hubungi? Berapa kali saya telepon tapi kamu nggak pernah angkat?
0: Ya Allah, lupa lagi matiin lift. Lift saya masih nyala.
5: Kamu lagi lift ya, Nay? Maaf, saya nggak tahu. Saya nggak ada maksud untuk bikin kamu malu saat lift.
0: Nggak apa-apa, Pak. Mungkin memang sudah waktunya orang tahu. Lagian, saya yang salah, Pak. Saya yang nunggak bayar kos. Maaf ya, Pak, ya. Fee kerjaan saya juga baru cair minggu depan, Pak. Nanti saya bayar ya, Pak, ya.
2: Nay, aku bawain nasi goreng nih.
1: Aku bawain jus jeruk, Nay.
0: Eh, kalian. Aku malu banget, guys. Semua orang tahu sekarang. Aku takut. Sampai gak berani buka Instagram. Gak berani ngecek follower. Gak berani juga bikin konten. Gimana kalau orang gak percaya lagi sama aku?
2: Aku ngerti, Nay. Tapi kamu gak bisa terus hidup penuh kepura-puraan kayak gini. Real aja. Yang mau follow, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa lah. Masalah kerjaan, ada aja nanti jalannya, Nay.
1: Betul, Nay. Lagian, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting mulai sekarang, posting yang real-real aja. Gak usah tutupin keadaan yang sebenarnya.
6: Naya akhirnya memberanikan diri membuka Instagram. Ratusan komentar memenuhi layar. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, ada yang bertanya. Tapi ada juga yang menulis, terima kasih karena akhirnya jujur. Di luar sana dunia terus bergerak, feed terus diperbarui, story terus berganti, orang-orang terus berlomba terlihat bahagia. Namun untuk pertama kalinya, Naya tidak sedang memikirkan apa yang ingin dilihat orang lain. Mungkin kita pernah menjadi Naya. Atau mungkin kita pernah menjadi Reza. Membandingkan hidup dengan potongan-potongan cerita yang kita lihat di layar. Padahal, tidak semua senyum berarti bahagia. Tidak semua pencapaian berarti baik-baik saja. Dan tidak semua orang yang terlihat kuat sedang benar-benar kuat.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya, Bu. Saya sudah memisahkan uang ini selama

artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng. Karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rezeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan. Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak. Ia menjawab, itulah sebabnya, Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita. Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dorayaki, kalau aku dulu tahu Dorayaki itu karena sering nonton kartun Doraemon. Ngelihat Doraemon makan Dorayaki tuh kayaknya enak banget. Tapi ternyata Dorayaki ini makanan yang udah dikenal cukup lama dari zaman Edo sekitar tahun 1914. Tapi emang populernya itu baru di kisaran awal abad 20. Namanya terdiri dari dua kata, Dora dan Yaki. Dora berarti gong, Yaki artinya dimasak langsung di atas api. Jadi Dorayaki ini kue yang terlihat seperti gong dan dimasak langsung di atas api. Kalau versi awal-awal, Dorayaki itu punya isian khas namanya Atsuki alias kacang merah Jepang. Dijadiin pasta dulu, kemudian dijadikan isian dari Dorayaki. Tapi kalau sekarang varian isiannya terus berkembang dari mulai krim coklat, keju, vanilla, green tea, es krim. Ada juga yang pakai potongan buah yang beraneka ragam di dalamnya bersama dengan balutan krim. Kalau kamu suka Dorayaki yang pakai isian apa, teman Pro 2?

0: Teman Pro 2 ada yang suka ngerasa kesepian. Aduh, kalau kata akunnya @kemenpora, kesepian itu bisa picu masalah kesehatan. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam National Institute on Aging yang terbit tahun 2019 itu menemukan berbagai risiko kesehatan bisa menyerang orang kesepian, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obesitas, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, penurunan kognitif, dan masih banyak problem-problem lainnya. Kesepian itu juga jadi masalah kesehatan global yang sama bahayanya dengan merokok 15 batang sehari. Waduh! Efeknya bisa bikin kualitas tidur menurun, daya tahan tubuh menurun, fungsi otak juga menurun, ada timbul kecemasan, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bisa meningkatkan risiko kanker juga. Tipsnya nih buat teman Pro 2 biar nggak ngerasa kesepian, biasakan bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan kamu, seperti tetangga atau orang-orang yang emang kamu kenal. Lalu juga eksplorasi hobi dan aktivitas yang disukai, bisa bersihin rumah, berkebun, olahraga, atau mengembangkan keterampilan baru. Atau bisa dengan gabung ke komunitas jadi sukarelawan juga bisa di acara-acara tertentu biar kamu bisa ketemu sama orang-orang baru dan membangun pertemanan. Temukan juga support system kayak sahabat, keluarga, atau pasangan untuk berbagi perasaan dan pikiran.
1: Sumpah kita gantung banget ya.

0: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini. Terima kasih. Oh, kan ada beneran.
0: Bener. Tentunya bareng sama Edi dan Jailan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gua bingung.
1: Aduh. Yeah, yeah. Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Si Music Life Jazz.
1: Yes, masih barengan sama Ellen Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
3: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
3: Lumayan sih.
1: Bener-bener gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik.
3: Seru. Bener-bener positif ya.
1: Iya.
3: Yeah. Bener-bener. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Oke, okay. Wow, ya, sangat ya. Produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12
1: ya? 12.
3: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 23. Benar.
3: 2023. Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
1: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayak. Diingat-ingat lagi Mas sekarang.
3: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke, setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
3: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
3: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
3: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu ya benar.
1: Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Orang kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
3: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
3: Mm-hmm.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
3: Oh.
2: Gitu. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
3: Oh, gitu. Berarti ada tugasnya juga ya?
2: Yes,
3: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
3: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu dia tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me-time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan? Pasti
3: lah, ngapain lagi? Iya sih, bener.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno
3: lagi
1: kan?
3: Iya
1: kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya, karena kebetulan itu kan apartemen.
3: Iya.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya?
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
3: Iya, rumah tuh.
2: Itu saya tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
3: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
3: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rachel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s,
3: 90s. Serius?
2: Iya.
3: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
3: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce, Mariah Carey.
1: Wow. 2006 cuy.
3: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square.
1: Mangga 2 Square. Di Mangga 2.
3: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti
3: dicari.
2: 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Iya. Yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
1: Iya.
2: Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku
3: juga
1: mundur soalnya.
2: Oh,
1: iya. Yeah. Kalau band kamu dengerin juga kayak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
3: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Yeah. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
3: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rachel ya tentunya.
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
3: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
4: Live Chat.

0: MLC Music Live Jam.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok
0: bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim bingung.
1: Cowok bingung. Aduh. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Di zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya, begitulah.
1: Jadi nggak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya?

0: apa-apa.
1: Oh ya, oke. Okay.
2: Boleh.
1: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih
2: tahu. Kasih tahu kita ya. Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di sini?
0: Arjanda.
2: Oh iya. Oke.
1: Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu?
2: Ah,
1: gimana tuh?
0: Ya, kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend. Yeah.
2: Just apakah friend?
1: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
2: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
0: Iya. Ya, gitu lah.
2: Oh.
0: Wow. Jadi kita berteman baik lah intinya.
1: Oh, oke.
0: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
2: Ding. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
0: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
1: Itu mainannya lu enggak?
2: Main layangan.
1: Bener. Tarik ulur.
2: Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
1: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
0: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
1: Cepet ya?
2: Cepet sekali.
0: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
1: Oh iya benar.
2: Lucu ya percintaan orang ya?
1: Iya benar.
2: Lucu percintaan orang.
1: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
2: Iya.
1: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
0: Kalau SMA-nya PTN.
2: Kalau zaman SD edit dulu Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
0: Oh.
2: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
1: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
2: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
0: Iya.
2: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
0: Tahu.
1: Oke.
0: Okay. Karena gini.
1: Oke.
0: Enggak apa-apa, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
2: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
0: Dia enggak tahu.
2: Awalnya enggak tahu.
0: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Terus lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sebenernya tuh.
2: Oke, nih, maju nih.
0: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
2: Soalnya
0: aku berani, gitu. Terus kayak, ya udah akhirnya kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, "Lu tau gak sih ini lagu buat siapa?" gitu.
2: Okay.
0: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
2: Oke, baik.
0: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue. Ya udah dia bilang thank you, tapi dia salting di situ. Bingung itu buat dia.
2: Okay.
1: Gitu.
2: Ella,
1: laki-laki. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
0: Enggak.
1: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia.
2: Buat
1: gitu.
2: Dia.
1: Okay. Ulangin. Take vocalnya ulangin.
2: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi gak?
1: Lagi bisa.
2: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah.
2: Tapi gokil sih itu.
1: Bener.
2: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
0: Iya, seru, seru, ya seru. Harus dong.
2: Harus tahu ya.
0: Benar-benar. Sama kayak izin, oh izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
2: berguna.

0: itu jujur.
1: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya udah, jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Bener.
0: Klunya musisi, pras ini gak jangan-jangan.
1: Waduh.
0: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
0: Iya.
2: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
0: Iya.
2: Gitu.
1: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Good Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
0: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
0: Kita masih main tebak-tebakan.
2: Masih main tebak-tebakan.
0: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Ya, boleh. Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
0: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Beneran bingung ini mah.
2: Beneran bingung. Ya udah, teman Bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Life Chat.

0: dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gua udah nemu, bro.
1: Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu enggak? Coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja
0: gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Jadi yang enggak. Jangan tuh maksud.
1: Iyanya yang enggak gitu.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Ya, yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Wow.
2: Kalau nggak dijalanin ya nggak ada nih, aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Kalau gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga
1: jadi,
0: besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Iya,
1: mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek dong.
1: Gak dong.
0: Gak malu. Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh,
2: yes.
0: Terlalu mengadu mas.
1: Kita adu. Siapa tahu.
0: Terlalu mengadu mas.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 4-3 Production.
0: 4-3 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak digini deh, Cel. Oh iya kak, digini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Lamanya di situ.
1: Oke. Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal juga nggak aman.
1: Jago bener. Asli.
0: Kadang dia jago bener.
1: Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berapa ada kesulitan ya? Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Life Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa baru jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Kan tadi kayak gitu dong.
0: Enggak.
1: Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung. Oh iya. Pasti. Jadinya.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans
2: club. Celsius.
0: Oh Celsius.
2: Yeah.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Oke. Jangan. Sorry.
1: Apa?
0: Ini gara-gara sama Cobing.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Chelsea, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku, terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku, dengan karya-karya aku nantinya, dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill?
1: Ada yang bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
0: Kalau itu cerita lama, bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Iya, masih.
1: Iya.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih kumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan juga bisa di-request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Iya, benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok ketemu main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin. Terima kasih.
0: Terima kasih juga teman Pro 2.
1: Yes.
0: Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung di sini.
2: Waduh.
1: Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes, kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gusandar pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Yap, kita balik lagi di program Gila Bola untuk malam hari ini. Dan yang pasti, malam ini kita akan ngomongin banyak hal menarik, khususnya tentang final Piala Dunia 2026. Final ideal katanya, Spanyol versus Argentina nih teman Pro 2. Dan kebetulan juga kita akan terhubung ya bersama salah seorang netizen kita ya, netizen sepak bola kita. Di ujung telepon ada halo. Bang Egi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara,
1: mohon maaf. Iya, gimana?
0: Dari
1: gimana,
0: suaranya bang? Tuh terdengar sangat bahagia ya.
1: Bahagia serak-serak dikit karena semalam abis euforia.
0: Waduh, merayakan kemenangan Argentina. Merayakan
1: Argentina sekaligus back to back
0: final.
1: Final World Cup.
0: Bukan
1: I'm back ya, Bang. Bukan I'm back. Kalau I'm back itu orang tua Portugis yang lagi liburan. Oke,
0: menarik nih. Jadi topik kita malam hari ini adalah final ideal Spanyol versus Argentina. Apakah benar-benar ideal?
1: Seperti pembahasan kita podcast awal sebelum Piala Dunia mulai ya, Bang, ya, prediksi kita ya. Kita sih sempat ada 3 negara kemarin kita bahas kan.
0: Iya, betul.
1: Prancis,
0: Spanyol,
1: Argentina dan Spanyol.
0: Betul.
1: Tapi kita kan Deicul sejati nih, berharapnya memang final idealnya ya yang sekarang
0: terjadi ya,
1: akan dilaksanakan dan terjadi, Bang. Bener banget tuh.
0: Waduh, ya, ya. Akhirnya ketemu nih final impian para Deicul di seluruh dunia.
1: Seluruh dunia. Enggak peduli mau menangnya yang tim home Spanyol atau away Argentina.
0: Iya.
1: Kita pak nobar pakai jersey Barca udah paling keren gitu, Bang.
0: Betul sekali. Tapi menariknya ya di final nanti semuanya pakai baju home nih sepertinya. Merah dan biru putih harusnya ya.
1: Oke, merah dan kayaknya enggak ngaruh ya, Bang, ya.
0: Enggak ngaruh. Maksudnya jadi ketemunya cocok gitu, sama-sama pakai jersey kebesarannya gitu.
1: Biru ya, merah.
0: Kan? Betul.
1: Biru merah. Oke. Cocok logi.
0: Tapi gimana nih dari pandangan seorang Egi, perjalanan kedua negara ini dari fase grup sampai mereka sampai ke final?
1: Final. Kita mulai dari Spanyol.
0: Sesuai dulu, ekspektasi nggak?
1: Ya, ekspektasi. Kalau Spanyol ini memang De La Fuente ini memang dia percaya sama anak-anak muda Spanyol, Bang, ya.
0: Mm-hmm.
1: Dia nggak melihat nama besar kayak Fabian Ruiz, Olazabal. Udah itu Kurkurela kan sebenarnya banyak tuh, Bang, yang posisi itu yang lebih mantap gitu dan punya nama besar. Tapi De La Fuente ini benar-benar yang melihat secara semusim ini permainannya stabil, Bang.
0: Betul.
1: Contoh, awal musim memang terseok-seok, Bang, ya. Agak kurang meyakinkan
0: ya,
1: Bang.
0: Spanyol. Match pertama lah ya, banyak yang memuja tuh. Apa ini?
1: Banyak, Bang.
0: Sekelas KPRD aja tidak bisa ditaklukkan. 0-0, nggak bisa cetak gol. Kosong,
1: Bang. Bener banget.
0: Betul.
1: Sempat berpikir, aduh, kayaknya salah mendukung nih. Tapi enggak, sepak bola itu kan bunyi.
0: Yeah.
1: Kita tidak bisa melihat satu pertandingan aja, Bang.
0: Betul.
1: Walaupun perjalanannya superior di era defense, Bang, ya. Cuman
0: betul.
1: Satu pukulan lawan Belgia ya, Bang, ya.
0: Benar.
1: Nyatanya memang sampai final memang sesuperior ini.
0: Betul. Bang. Pertahanan solid banget ya. Baru satu loh kemasukan.
1: Baru satu. Bener, Bang. Lawan Belgia ya, Bang.
0: Nyaris mereka sempurna. Nyaris. Itu. Itu pun kecolongan bener-bener lengah berapa detik itu mereka kebobolan ya.
1: Kebobolan ya,
0: betul. Bener-bener. Walaupun di match pertama waktu lawan Cafe Red sempat ada hashtag dua kata lucu gitu ya kan, Gavi Winger.
1: tapi nggak apa-apa namanya netizen kan.
0: Iya.
1: Nggak apa-apa. Sekarang mau netizen manapun silakan nilai Spanyol hingga sejauh ini.
0: Betul.
1: Yang kurang di.
0: Tapi banyak orang yang ini ya, yang akhirnya tuh sempat bilang kalau wah jangan-jangan nih peak performance-nya Spanyol itu pas lawan Prancis, jangan-jangan dia pas lawan Argentina nggak keluar peak performnya gitu.
1: Ya,
0: kalau melihat ini ya, maksudnya Spanyol ini kan tipikal tim yang dia bukan tipikal yang ngegas terus kan, santai. Pokoknya menangnya tuh ya 1-0, 2-1 kemarin ya kan, 2-0. Pokoknya bukan yang membantai kayak Prancis kan, bantai.
1: Superior gitu ya, Bang, kan? Ya.
0: Superior gitu lah, kan? Menunjukkan bahwa kediktatoran seorang Mbappe gitu, 2 gol.
1: Ya kalau kan? Spanyol ini bang, kita coba lihat dari lini tengah bang ya. Di situ ada memang jenderalnya Rodri bang ya.
0: Betul. Jadi bentar, ini pertanyaannya. Jadi pantas dong dia dapat Ballon d'Or?
1: Kalau menurut saya pribadi di tahun 2024 ya bang ya. 2024 pantas karena dia punya Euro di tahun itu dan dia punya UCL.
0: Betul sekali.
1: Benar bang ya Rodri ya.
0: Betul.
1: Dan terbukti. Bang, terbukti Piala Dunia 2026 ini seorang Rodri yang diragukan betul oleh fans-fans anomali ormas putih
0: ya,
1: nyata dong memimpin betul superiornya lini tengah Spanyol sampai final. Benar. Ya kan bang?
0: Itu real midfielder. Yo. Bagus banget itu.
1: Benar bang, benar underrated lah gitu.
0: Betul. Tidak. Siapa yang sangka ya? Soalnya main bola culun sekali ya, baju masuk, iya, ya kan?
1: baju dimasukin bang,
0: kayak anak SD main, kayak anak SSB, ya? SSB main bola ya kan?
1: SSB main bola kan, baju dimasukin, kos kaki ya ini tatoan enggak, enggak pakai bracket atau ini gelang
0: yang aneh-aneh, betul. Ya, kan?
1: Tapi nyata bener bang, permainan passing, kontrol, atur tempo dan juga box to box antara lini itu benar-benar dikuasain oleh Rodri.
0: Betul. Itu Rodri. Benar. Rodri dia ini absolute cinema waktu lawan Prancis. Benar-benar pertandingan bagus banget itu.
1: Ya. Aku sempat pesimis bang. Ah kalau memang lawan Prancis kalah ya, it's okay lah ya, karena kan
0: Prancis memang bagus ya.
1: Oh, lari culture semua isinya bang. Lawannya Pedro Porro sama Cucurella.
0: Betul.
1: Tapi nyatanya Kubarsi dan Laporte bisa meredam semua serangan yang dipegang oleh Conte dan juga Mbappe.
0: Benar. Nah, keren, kita kasih kredit sama seorang Dek Kubarsi yang baru 19 tahun ya.
1: 19 tahun, Bang.
0: 19 tahun. 2 tahun lalu ini masih main di Manahan Solo.
1: Di Manahan Solo, Bang. Terus terang aku ada fotonya. 2023 aku nonton di JIS Kubarsi jadi kiper lawan Jerman. Aku punya bukti di Instagram aku bisa lihat. Bener, 2000
0: dia itu ya waktu ya, kekurangan pemain terus saya mundur ya ke belakang ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Kartu merahnya kiper
0: ya
1: lawan Jerman, kalau nggak salah semifinal lawan Jerman di JIS itu sekitar bulan November 2023 aku nonton di JIS itu memang lihat Kubarsi sama Fermin kalau nggak salah bang. Itu masih
0: sekarang
1: U17
0: ya,
1: jadi tuan rumah.
0: Betul,
1: boleh cek Instagram aku, ada fotonya aku lagi background Spanyol lagi
0: ya bang. itu benar. Sekarang bocah itu di level dunia
1: bang, tandemnya sama kita bilang bahasa kita gay tuwo dari Arab, Laporte.
0: Nggak, ya, siapa yang ini waktu lihat garis pertahanan Spanyol lihat Laporte. Okay. Kok pilihannya bener, Laporte ya?
1: Iya.
0: Ya
1: kan? Ada Lenormand.
0: Betul.
1: Ice Hudson, pemain Real Madrid kan.
0: Banyak lah pilihannya. Iya. Tapi kok Laporte bang, ya?
1: Itu dia.
0: Bapak-bapak gondrong itu ya.
1: Iya, musafir tua dari Arab.
0: Betul. Tapi Kubarsi berhasil mengantongi Mbappe malam itu ya.
1: Hasil bang, di kantong Kubarsi itu ada dua bang. Olise sama Mbappe ya.
0: Betul. Itu luar biasa ya. Fuente bikin skema permainannya benar-benar mendikte Prancis. Prancis tidak dikasih bola sama sekali malam itu ya.
1: Enggak bang, aku juga sempat nggak nyangka gitu lini tengah bisa dikuasain sama Fabian Ruiz, Olmo sama Rodri. Aku nggak nyangka.
0: Betul. Bener. Wah. Olmo bagus banget main malam itu ya.
1: Bagus bang, bagus. Dia pemantul jadi false nine.
0: Betul.
1: Paten di saat orang lain cover Eric Baena, Jezabal, Lamine Yamal, Olmo ini kelihatannya kayak cuman
0: pemeran figuran jalan aja gitu dia. Kayak figuran tapi ternyata aja dia pegang kontrol di tengah itu ya. Pegang kontrol,
1: iya bang. Dua gol Spanyol, apalagi gol Pedro Porro itu peran Olmo.
0: Pure benar. Itu pure, orang ke-distract sama Olmo, tapi dia bisa ngirim umpan yang yang nggak terduga juga. Betul. Satu sentuhan.
1: Oke. Keren lah, bismillah lah.
0: Bisa ya. Wah bisa. Itu menarik ya. Nah sekarang kita review bagaimana perjalanan Argentina dari babak grup sampai ke fase final.
1: Kalau babak grup Argentina memang nggak diragukan menurut saya bang.
0: Udah pasti juara grup dia ya. Dia meyakinkan lah ya penampilannya ya.
1: Meyakinkan banget. Cuman kita sempet pesimisnya itu kok ada error antar lini pas ngelawan Cape Verde.
0: Betul.
1: Bisa ditahan sampai menit 100-100an ya Bang ya?
0: Iya. Itu bener, dia Bang. Pokoknya sampai hampir 115-an lah baru bisa ke ya. Diabe 3-2. Okay. Hampir Pak adu penalti itu.
1: Hampir adu penalti. Salut lah sama Cape Verde yang debutan main di World Cup tapi bisa nahan Spanyol, bisa nahan juga Argentina. Dan setelah kita langsung lanjut lagi setelah lewat Cape Verde, lanjut lawan Mesir.
0: Betul.
1: Dan lawan Mesir itu aku sempet Bang, aku sempet nonton itu kayak duh cabut nih kayaknya.
0: Sudah, iya sama. Saya juga udah bikin status di menit 80, ya udahlah kalau kalah mah kalah.
1: Udahlah.
0: Menit 85 dia menggebu-gebu, ampun gitu ya. 13 menit 3 gol.
1: 3 gol, mental juara, pria-pria tego, bertato, bener-bener gak diragukan.
0: Betul
1: ya Bang.
0: Betul sekali.
1: Tato yang gol kedua Messi, dia yang crossing, dia yang umpan, itu lah Mesir ya Bang.
0: Betul, dia balik lagi bolanya ke dia tendang, dia masuk gitu. Dia mau umpan untuk dirinya sendiri itu Messi, waktu gol kedua itu.
1: Aku mikir, ini gokil sih, pria 39 tahun ini gokil, memang brewok tato. Alhamdulillah Bang.
0: Betul.
1: Thanks God I'm Lionel Messi fans pokoknya.
0: Tapi tadi malam kalau melihat penampilan ini ya, kalau kita ngelihat penampilan Argentina gitu ya, kalau lini serangnya mungkin tidak usah diragukan ya. Tidak usah diragukan. Cuma lini pertahanannya kayaknya sangat apa ya? Kalau kita lihat ya dari fase grup ke masuk ke final, Argentina tuh mungkin tim paling banyak kebobolan kayaknya.
1: Paling banyak kebobolan, iya.
0: Paling banyak deh kebobolan itu.
1: Paling banyak kebobolan, paling sering ketinggal gol dan untung mental-mental kayak De Paul, Marc Aliester, Romero, Paredes untung-untung bisa naikin mental-mental teman-temannya Bang. Kalau enggak itu waduh jadi
0: betul.
1: Lupa. Apalagi bek kiri itu kan benar-benar ini veteran Bang ya.
0: Benar.
1: Tagliafico itu Bang.
0: Benar.
1: Iya kan? Iya, orang tua juga itu. Kita aduh kok bisa Tagliafico yang dipanggil.
0: Tapi bagus
1: ya.
0: Loh Tagliafico mainnya.
1: Tapi ya tapi rapi Bang ya. Di atas kertas memang dia membuktikan usia itu hanyalah angka.
0: Betul. Tapi agak ini ya, waktu tadi malam itu sebenarnya agak shock tiba-tiba sayap kanan itu dipegang sama anaknya Simeone.
1: Anak Simeone itu Bang, aku sempat juga mikir lah, kok bisa
0: main
1: gitu,
0: ya.
1: Itu aku juga mikir, waduh ini kok bisa dimainin ini kata anak Simeone.
0: Tapi ternyata mungkin memang ada rencana untuk apa ya, bikin gerasa gerusuk sepertinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Gerasa gerusuk, bikin jatuhin mental. Aku terus terang Bang, aku mungkin review di babak kedua tadi malam Bang ya. Setelah gol Gordon, setelah gol Gordon itu aku udah mikir, ini di menit 80 kalau nggak bisa bikin gol Argen, skor bakal bertahan. Aku udah pirasat. Karena Inggris ini
0: udah ngeluarin pemain bertahan semua dia di menit 75 itu ya.
1: Oke, bener Bang. Aureli, Konsa, Stone dan Guehi ini tinggi-tinggi Bang.
0: Betul. Mereka udah siapin betul, karena kan, memang Pak? Antisipasi melihat review Mesir itu kan dua gol itu dari umpan trup dari sayap kanan semua masuknya sayap ya kan. Kanan
1: bener, aku udah wah pirasat ini udahlah kata gue kan. Cuman pas di menit 80 lewat setelah gol Enzo Fernandez, aku mulai optimis Bang ya. Ini bakal comeback nih. Yeah. Ternyata bener Bang. Sekelas Lautaro Martinez yang tingginya cuma 170 itu, bisa ngelewatin Konsa yang 2
0: meter
1: lebih.
0: Itu Konsa itu kan tingginya 188 cm ya.
1: Iya Bang, nah, Stone 2 meter.
0: Itu bola ya si God ini kan biasanya kaki kiri ya. Dia kaki, kaki kanan ngumpannya kan. Terus tipis di rambut itu lewat nyampenya kepala Lautaro telak gitu ya.
1: Lautaro Bang.
0: Iya. Wah, itu
1: gokil
0: memang. Sih memang Argentina. Jadi memang final ini adalah final yang sangat ditunggu-tunggu para penggemar Barcelona ya, karena
1: Barcelona
0: kiri kanan kayaknya mereka ya udahlah gitu. Kalau misalnya Argentina menang, berarti memang God ini akan menasbihkan manusia nomor satu di dunia sepak bola gitu.
1: Siapa di dunia sepak bola?
0: Siapa yang bisa back to back? Ya, bonus lah istilahnya ya kan. Kalau dia dapat lagi ini berarti bonus dia nih.
1: Kalau dia kalau Lionel seorang Lionel Messi nih Bang, tahun ini misalnya, dia berjalan enggak sesuai ekspektasi dari fansnya, it's okay, dia sudah menamatkan sepak bola.
0: Betul, 2002 dia udah selesai sebenarnya.
1: Udah selesai, udah gak perlu lagi dia bikin podcast, gak perlu lagi dia ngejar rekor. Dia udah enjoy main di Amerika sama David Beckham.
0: Betul, sebenarnya ya dia ikut nonton sama abang-abangan di tribun sih gak masalah juga sebenarnya.
1: Keren bang.
0: Bayangin aja. Sekuat yang main sama dia udah nonton di pojok VIP di atas semua gitu ya.
1: VIP atas pakai kacamata, pakai jas, sementara Lionel Messi Ma-

0: dirinya dia, magicnya dia. Rugi sih kalau nyepe orang ada yang benci Messi, Bang. Sorry Betul. Banget gitu, Bang. Bener, Bang.
1: Soalnya banyak
0: bener.
1: Banyak orang yang bilang sebenarnya bukan soal apanya, tapi soal bagaimana dia tuh ngelihat memperlihatkan bagaimana Hah? Cara bermain sepak bola yang indah gitu.
0: Yang indah, bener, Bang. Bener, Bang.
1: Malam
0: bener,
1: tadi bang. Dia baru saja memperlihatkan bagaimana, ya kan, bapak-bapak 39 tahun harus dihentikan sama 4 orang pemain Inggris.
0: Orang
1: ya
0: kan? Bellingham,
1: Bellingham,
0: Henderson,
1: Stone, ya kan?
0: Ya bang,
1: Kane.
0: Memang waduh, memang god bener bang,
1: Betul,
0: god bener
1: bang. Luar biasa, luar biasa.
0: Orang-orang yang menikmati masa-masa sebelum pensiunnya Messi itu bersyukur lah bang.
1: Betul.
0: Tapi kita kembali ke topik bang, kembali ke topik kita bahas dari awal tadi dari bang Akadika. Memang hati kita pinginnya di Messi, ya bang. Tapi kalau dari pure PES Barcelona, pingin nggak sih bang sekelas Lamine Yamal yang Betul. Dimandiin?
1: Kalau saya ditanya realistis ya, realistis itu kalau bagi saya yang akan menang Spanyol.
0: Spanyol.
1: Kalau bagi saya realistis ya, realistis. Maksudnya Spanyol. Melihat dari objektivitas permainan Benar. Kedua tim ya, dari kedua sistem. Yang pertama dari sistem. Kalau lihat dari sistem, udah pasti Spanyol itu akan jauh lebih unggul dari sistem pertahanan. Transisi Tengah. Bertahan dan menyerang. Argentina menyerang. Itu dia sebenarnya tidak punya sistem bertahanan yang bagus. Udah pasti
0: Bener, bang.
1: Udah pasti kayaknya bakal kebobolan banyak lah kalau misalnya dengan skema permainan Spanyol yang seperti itu. Walaupun lini depan Spanyol tidak setajam itu juga. Bener. Cuma sistemnya Bener. Jalan.
0: Jalan bang, jalan bang. Cuman ya kan kita bahas tadi cuman Olmo, Baena, Oliazabal, Yamal, kadar Lor Ferran ya kan tiba-tiba ngasih asis ke golnya apa Mikael Merino bayangin tahun Portugal kemarin kan sekelas Ferran Torres itu benar-benar nggak ada yang bisa ditebak bang.
1: Betul.
0: Luis Dafonte memanfaatkan semua pemain yang dia bawa bang.
1: Betul. Intinya kalau Spanyol itu siapapun bisa cetak gol itu aja deh.
0: Bisa jadi benar bang, bisa kasih asis benar banget bang.
1: Mereka bisa 7. Bisa semuanya. Nah,
0: bisa semuanya benar-benar. Kesempatan
1: kasih. Secara di atas kertas ya kalau prediksi saya sih Spanyol, tapi namanya sepak bola tidak ada yang pasti 100%.
0: 100%.
1: Siapa benar. Tahu ya kan? Karena anak-anak muda Argentina ini ingin mengantarkan goat-nya menjadi orang nomor 1 di dunia dengan back to back ya, tidak pernah ada manusia seperti itu ya kan? Siapa tahu ya kan?
0: Tahu Bang, tapi memang fans Barca memang benar diuntungkan benar bersyukur banget tak dapat Piala Dunia yang kayak tahun
1: betul,
0: ini.
1: Betul betul. Tapi Yamal pecah sih kalau dia ngangkat Piala Dunia sih. Yamal Kubarsi pecah sih 19 ya, tahun.
0: Bener bang, 9 apa 8 bang pemain Barca tuh?
1: 8 ya kalau nggak salah ya. Olmo, terus Yamal Kubarsi, Ferran Torres,
0: Garcia
1: 5. Siapa lagi ya?
0: Pedri,
1: Gavi 7.
0: Pedri, Gavi, Eric Garcia
1: 8.
0: 8
1: orang.
0: Sampai 8 orang itu ke Camp Nou bawa World Cup, Bang.
1: Wah, itu pecah sih.
0: Pecah itu
1: pecah ya Allah. Sih, pecah
0: 2010 sih. Kembali ya, Bang ya,
1: kejayaan. Betul, benar. Pokoknya siapapun yang menang enggak apa-apa sih. Siapapun yang menang enggak apa-apa pokoknya. Udah.
0: Pokoknya fans Barca anteng duduk nikmatin antara yang ngangkat Real Good atau
1: Baby God. Baby God. Ya, ada Baby God ya.
0: Oke.
1: Oke lah, kata-kata terakhir mungkin untuk penggemar sepak bola tanggal 20 nanti. Oh ya, kita review dikit perebutan tempat ketiga kira-kira Prancis atau Inggris.
0: Pinginnya Bang ya, pinginnya ya. Pinginnya karena di situ ada Konde biar
1: masih Prancis. Prancis ya.
0: Ya deh,
1: tapi sih kayaknya Prancis sih.
0: Kayaknya Prancis sih. Udah ini mode-mode gumon gagal move on kayaknya.
1: Iya, itu Prancis sih. Mbappe punya kesempatan untuk dia jadi top scorer sih.
0: Iya. Kalau menurut saya sih top scorer memang masih kalau bisa menang Prancis kayaknya Mbappe sih,
1: Bang. Iya, Mbappe sih. Mbappe tuh udah pasti menasbikan diri sebagai striker yang punya gol terbanyak di World Cup tuh udah pasti karena Messi jelas, udah pasti pensiun. Mbappe masih bisa 2 tahun lagi masih bisa banyak gol. Mungkin masih bisa 30 itu golnya harusnya sih.
0: Iya, masih bisa 3 edisi World Cup
1: bisa,
0: lagi Bang.
1: Bisa Mbappe. Mbappe bakal jadi manusia dengan gol terbanyak di dunia di World Cup itu. Itu mungkin lama. Miroslav

0: Kos saja itu 14 tahun loh.
1: Bener, bener Bang.
0: 14 tahun, dari 16 cuma 16 bang, golnya.
1: Nah, dari 2002 debut pertama dia.
0: Betul. Mbappe udah 19 sekarang golnya.
1: Itu gila, gila. Itu 2018 dia debutnya kan. Memang keren sih Mbappe sih.
0: Mbappe bagus sih.
1: Tapi nggak apa-apa sih Bang, kan 3 tahun nggak apa-apa.
0: Betul. Harusnya sih kalau kalau sistemnya berjalan 4 tahun lagi mereka bakal tambah strong, karena Olise kan baru tahun ini ya dia dipanggil timnas ya.
1: Dipanggil timnas.
0: Iya, ya. Harusnya mereka bakal lebih solid sih. Cuma kalau Spanyolnya masih kayak gitu aja, sulit mengalahkan Spanyol. Ya udah 3 kali dipulangin Spanyol nih.
1: Bener Bang, UEFA Nation Cup,
0: Euro World Cup.
1: Bener,
0: pedih.
1: Pedih. Kata Mbappe ya, Yamal lagi ya, aduh.
0: Di liga dijegal Yamal, di negara dijegal lama lagi, aduh. Yamal,
1: Bang, puasa gelar 2 tahun.
0: Iya, kacau deh, kacau.
1: Sorry.
0: Ya udah deh.
1: Iya. Oke deh.
0: Terima kasih buat Bro Egy sudah bergabung bersama Pro 2.
1: Oke,
0: ya, sampai
1: kabar Kak.
0: By the way, ini nobarnya di mana nih tanggal 20 nih?
1: Di grup kan udah dibahas
0: ini Barca.
1: Di Simpang 5.
0: Oke, berarti pimpinan silakan ya. Tanggal 20 okay. Itu hari Senin ya.
1: Bang, sorry.
0: Tuh?
1: Ini ada satu kata-kata lagi, Bang.
0: Apa tuh?
1: Selamat menikmati Hari Raya Barcelona.
0: Mas. Seneng hari banget fans Barca ya. Hari
1: Raya Barcelona bener, Bang.
0: Iya.
1: Oke, Bang, thank you, Bang.
0: Oke, okay, thank you, Bro Egy. Itu dia, ada Bro Egy di telepon yang udah jadi narasumber kita untuk Gibol. Edisi terakhir ya teman Pro 2, menutup rangkaian obrolan gila bola kita di sepanjang World Cup 2026. Dan sudah memasuki puncaknya, di mana final akan berlangsung pada tanggal 20 Juli 2026 jam 2 dini hari. Kemudian perebutan tempat ketiga di hari Minggu jam 2 juga, kenapa jam 2 sih, aduh. Aduh, jujur ya, saya tanggal 20 itu dinas pagi saya tuh, kayaknya dari nonton bola langsung siaran itu, aduh, ya udah deh ya. Gitu aja untuk Gila Bola kita di kesempatan malam hari ini, thank you banget ya buat kalian yang udah dengerin Gila Bola di malam ini. Sampai jumpa lagi di program berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2, pukul 20 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan masuk ke program request setelah ini, pukul 21 ya, sampai jam 24 ya teman Pro 2, 23 ke 24, pak kita tutup siaran. Anyway, terima kasih untuk semuanya. Dan buat teman-teman juga tetap selalu pantengin Pro 2 FM Bengkulu ya, teman terbaik kamu. Anyway, habis ini masih bareng di kapasnya untuk nemenin kalian semua. Jadi jangan kemana-mana.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Silakan ya yang mungkin baru aja dengerin Pro 2, thank you banget kalian udah stay di sini. Kalian bisa dengerin juga lewat 105,1 FM dan udah pasti live TikTok kita di @pro2 Bengkulu. Kita sapa dulu deh. Selamat malam buat teman-teman yang ada di TikTok. Wah, lagi rame nih. Ada Preman EXP, ada Yuji, katanya mau dengerin lagunya New Jeans, terus ada Iit Pratama juga, ada Alian Diano. Selamat malam Bang, dari Diano di Pasar Ngalam Seluma, katanya gitu. Ada Jack D, malam Bang, malam juga Jack D. Oke, jadi silakan ya. Ini ada space request dan juga bisa sharing juga, bisa cerita-cerita, bisa ngobrol juga bareng Dika di sini. Kita sampai jam 23 atau jam 11 malam. Jadi kalian punya waktu kurang lebih ya 2 jam lah ya buat request lagu. Terus buat kirim salam boleh, buat cerita curhat bareng Dika di sini juga boleh, oke? Jadi kita coba cariin dulu lagu-lagu yang tadi kalian pengen denger ya. Tadi ada yang pengen denger lagu New Jeans. Halo, Teguh Rayu dari Lukuas. Apa tuh Lukuas tuh? Ya udah deh, kalau gitu kita ke lagu dari New Jeans dulu. New Jeans nih satu grup yang sayang banget ya. Mereka tuh jadi kena problem gitu, jadi bikin ya sayang aja gitu. Mereka yang harusnya bisa bersinar terang gitu, jadi akhirnya ya sekarang gak tahu deh kabarnya gimana nih mereka setelah manajemennya agak berantakan gitu ya.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, selamat malam untuk kalian semua. Barusan ada Eno featuring Ariel Lesmana lewat sesi potret, dan ini lagu udah ngebawa kita di jam 21.30. Kalian bisa ikutan request ya, teman Pro 2. Kita baca dulu WhatsApp yang masuk ya. Selamat malam Kak, izin request lagunya Titu yang oke. Waduh, kenapa lagunya pada lama-lama nih guys? Coba lagu-lagu yang agak lebih baru gitu, jadi biar kita bisa enak gitu ya. Bisa request nggak bang? Bisa dong Henry. Jadi yang teman-teman di TikTok gampang ya. Kalau kalian mau ikutan request tuh kalian tinggal drop komen aja gitu. Tinggal komen aja terus ya udah gitu. Langsung aja request, aman. Oke, silakan ya. Jangan lupa nama, terus alamatnya di mana gitu, sama request SNS kalian. Oke. Kita sampai jam 23, jadi cukup lama. Jadi buat yang mau cerita-cerita juga dia bisa terima di sini ya. Apalagi buat kalian yang pada penggemar Argentina sama Spanyol yang lagi happy pastinya. Dua timnya masuk ke final gitu. Tadi Dika juga habis ngobrolin sepak bola ya, final ideal Spanyol Argentina yang akhirnya terjadi gitu ya, dan menjadi impian banyak orang juga gitu buat menyaksikan finalisme yang tertunda ini gitu ya. Ya. Kali ini kita coba ke Keisha Lefron Capturing Nyoman Paul ya, sambil nungguin requestan kalian, oke? Okay?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Oke, okay, barusan ada Astrid Letter Pukal. Tadi Astrid tuh di request sama siapa tadi ya, di TikTok ya. Yang request Astrid tadi, bentar. Nanda ya, Nandania. Thank you ya, Nandania udah join di TikTok. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok, kalian bisa request. Kalau kalian mau ikutan request, jangan lupa kasih tahu namanya siapa, alamatnya di mana. Jadi biar kita bisa saling kenal dan saling menyapa gitu ya. Jadi kita sampai jam 23 atau jam 11 malam nih. Buat yang mau ikut request via WhatsApp juga bisa di 0811 7322330. Kita baca dulu malam semuanya. Satu orang satu request ya, aku mau request lagunya Tarot. Nah kebetulan di TikTok tadi juga barusan ada yang mau request lagunya Tarot yang Fizz. Dari Fizz ya. Oke okay. Request sampai ke ujung dunia dari Dearly Idol. Wih, lumayan lama nih lagunya. Mungkin bisa di update yang agak sedikit lebih baru gitu. Kayaknya gini ya, karena radio itu mungkin era udah dari 2000-an ya. Peaknya tuh kan era radio itu di 2000-an. Jadi banyak banget tuh yang masih ketinggal tuh memorinya di belakang di tahun 2000. Jadi sekarang requestnya tuh kayak pengen nge-recall gitu. Aduh, aku pengen dengerin dong lagu-lagu yang dulu waktu zaman sekolah sering aku dengerin gitu, ya kan? Ya, silakan ya. Atau kalian punya cerita apa nih soal ya pengalaman kalian dengerin radio lah sampai dengan sekarang tuh kalian masih. Tadi ada yang surprise juga kayak, wah sekarang radio bisa didengerin dari TikTok gitu ya. Bisa dong gitu. Jadi ya khususnya RRI ya, kita coba buat bertransformasi gitu ya kan. Supaya lebih dekat sama pendengarnya, gak cuma ngadepin analog radio aja di 105,1 FM. Atau kalian bisa dengerin lewat radio digital mungkin di kendaraan kalian. Sekarang di smartphone itu kalian bisa dengerin kita juga lewat aplikasi namanya RRI Digital. Kalian bisa download secara gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store. Kalau di TikTok ya udah kalian bisa pantengin live kita, jangan lupa di follow juga akun TikTok @pro2bungkul. Kita live sehari dua kali, siang jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau malam kita live jam 21 sampai 23. Buat teman-teman di Sidoarjo Pondok Kelapa, jangan lupa disapa katanya dari Arianto 212. Oke, kita dengerin dulu ada Aruma featuring Raim Laude Ekspektasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu dari Fizz ya, lewat Terot, teman Pro 2. Jadi ini lagu yang ngebawa kita di jam 22 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang pastinya mau ikutan request, mau minta lagu kesayangan kalian supaya diputerin ya, silakan aja ya. Kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 732 2330, atau kalian juga bisa ikutan di live chat TikTok ya, di @pro2 Bengkulu untuk live TikTok kita di malam ini. Jangan lupa di follow, jangan lupa di share, jangan lupa di tap-tap juga layarnya. Atau yang lagi dengerin lewat 105,1 FM, lagi dengerin di kamar tidurnya, atau ya mungkin lagi pada di jalan. Selamat malam aja ya. Halo Amelia 19 2009, dikatanya dengerin Pro 2 pakai headset sekarang bisa dengerin radio sambil nonton Bang Dika live. Seru gak sih? Seru ya? Ya udah deh, kita lanjut dulu ya. Kalau kamu mau ikut request, kita masih tunggu, langsung aja. Kalau di TikTok ya gampang, tinggal tulis aja requestannya di live chatnya. Kalau kalian lagi dengerin di 105,1 FM, lewat WhatsApp bisa di 0811 732 2330. Tadi ada yang mau dengerin lagunya Mahalini yang Sial, kita puterin aja langsung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, barusan ada Geisha lewat Takkan Pernah Ada. Tadi diriku sama Kak Delvia di TikTok ya teman Pro 2. Jadi buat yang baru aja dengerin 105,1 FM, khususnya buat yang lagi matengin kita juga di TikTok, selamat malam untuk kalian semua. Feel free banget nih, kalian bisa request lewat dua posisi ya. Telepon sih sebenarnya juga bisa ya. Tiga deh. Kalian bisa di WhatsApp 0811-7322-330 atau kalian bisa mampir-mampir di TikTok live kita di akun official RRI Pro 2 Bengkulu di @pro2bengkulu. Oke, makasih juga ya buat yang udah bantu share live TikTok ini, jadi banyak yang nonton juga, lumayan alhamdulillah. Ada pokoknya selamat malam lah buat Kak Delvia, buat Akun, ada Fur40, ada Adehi Beetle 377, ada Fur aduh, susah-susah bener ya. Kenapa username kalian tuh gak simple, singkat, gak banyak karakter? Apa memang gak kebagian lagi gitu? Yang nama-nama cantik tuh udah ada yang punya semua akunnya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

Ada satu lagu dari Anima lewat Bintang ya, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang kebetulan masih dengerin kita di 105,1 FM, kita masih punya waktu kurang lebih ya sekitar 25 menitan lagi, teman Pro 2. Jadi berarti berapa tuh? Ya lumayan lah, ada 5-6 lagu sih, bisa lah ya. Tapi buat teman-teman yang ada di TikTok, kita juga bakal off stream. Nanti kalian bisa lanjut dengerin lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download secara gratis di Google Play Store ataupun di App Store ya. Ingat ya, aplikasi RRI Digital disambung aja tuh, RRI Digital. Ntar muncul deh pasti di rekomendasinya. Ya udah deh teman Pro 2, tadi ada Ai Mustaqim katanya mau dengerin lagunya Viera Bersamamu. Kita kasih aja buat dia.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple? Lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Ada lagu dari Elo lewat Pergi Untuk Kembali, dan ini tuh jadi lagu yang ngebawa kita pada menit ke 43 Elo dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Malam juga ada R, ada Wijaya Kusuma, ada Alusius, ada siapa tuh? Muklias Nugroho ya. Buat teman-teman, kita memasuki penghujung kebersamaan ya, khususnya buat program kita di Sharing Time Jaga Malam ini. Kayaknya menyisain satu lagu terakhir deh teman Pro 2 sebelum kita, satu atau dua lagu lah ya, bisa ya, sebelum kita off stream di TikToknya dan juga sebelum kita menuju program Jazz Music. Jadi buat yang di TikTok, migrasi dulu ke aplikasi RRI Digital gitu ya, nanti kalian bisa dengerin audio dari sana. Ada Rian mau request lagunya Separuh Aku, no boleh. Kita coba puterin ya. Ya udah deh, kayak kalau gitu kita langsung aja nih teman Pro 2. Kita coba ke lagu dari Noah, Separuh Aku ya. Spesial aja buat Rian yang request lagu ini.

Pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kita akan masuki Just Music nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 ya, selamat menikmati suguhan kalau lebih 1 jam ya untuk dengerin lagu-lagu enak hanya di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.